0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak,
2: frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak,
1: kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Yuk, segera download RRI Digital.

Temen Bro 2 ini setelah perjalanan sejak 2014, Unrock ya, ini membuka babak baru lewat dua cangkir single perdana yang menjadi pintu masuk menuju EP Historia. Membawa warna alternatif rock dengan sentuhan modern, Unrock ini sendiri mempertemukan energi rock era 90-2000an dengan pendekatan aransemen produksi masa kini. Dia berdiri di 2014 dan telah melewati berbagai perubahan. Ada Rana Yudita, pemain bass, menjadi satu-satunya personil dari formasi awal yang masih bertahan. Memasuki 2026, Unrock sendiri juga membangun kembali formasi dengan semangat yang berangkat dari kecintaan terhadap alternative rock ya. Akhirnya barengan dengan Adi Firso, Trianto Pramudia, serta para musisi yang kemudian bergabung, Unrock ini membawa pendekatan baru, mengambil karakter rock era 90-2000an tanpa terjebak pada nostalgia, lalu menerjemahkannya ke dalam aransemen yang lebih modern. Melalui Historia, Unrock ini ingin menghadirkan materi yang tetap memiliki karakter sebuah band rock ya, tetapi memiliki ruang produksi dan pendekatan yang relevan dengan pendengar saat ini. Dan lagunya Dua Cangkir bercerita tentang hubungan yang masih berjalan secara fisik tetapi berlahan kehilangan kedekatan secara emosional. Lagu ini tidak mencari siapa yang salah. Dua Cangkir ini melihat bagaimana sebuah hubungan dapat bertahan karena kebiasaan, keadaan, dan tuntutan sosial ya. Jadi akhirnya mereka membuka babak baru lewat singlenya Dua Cangkir dari Unrock nih teman Pro 2 ya.

0: Lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Thank you banget ya teman Pro 2, kamu masih setia barengan kita di sini di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital ya. Kita masih jalan di Sepada saat pagi teman Pro 2. Dan kita nanti bakal kasih satu tema gitu ya. Tema kita hari ini apa, yang ini aja deh, yang nyantai-nyantai aja ya. Kuliner, tentang kuliner deh, kuliner ya. Kuliner yang apa ya, kalau boleh dibilang tuh unik gitu, yang pernah kamu makan. Sampai jam 9 nanti ya, sebelum nanti ada Sepada Brem Weekend. Stay tune di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.
1: Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Produa!
3: Terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

105,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau ngomongin makanan pagi-pagi tuh Mona semangat banget. Nggak cuma Mona, pasti kamu juga semangat deh. Soalnya habis tidur selama kurang lebih 7-8 jam gitu ya. Atau kurang dari itu 5-8 jam lah. Kamu pasti ngerasain yang namanya lapar di pagi hari, ya nggak sih? Karena memang waktunya kita tuh mengunyah makanan lalu memasukkannya di dalam lambung kita biar yang namanya badan ini nggak bergetar, alias cacingnya nggak bakal berteriak gara-gara lapar gitu ya. Oke, ngomongin makan kuliner di Kota Madiun tuh banyak ya. Tapi kita ngomongnya nggak spesifik di Kota Madiun aja. Aku pengen di seluruh Indonesia. Karena kekayaan kuliner Indonesia ini nggak hanya mencakup jenis hidangannya aja, tetapi juga nama panganannya gitu ya. Sebut aja kayak apa ya, empal gentong gitu kan, unik banget namanya ya. Selain itu kita juga bisa menemukan nama-nama yang lucu, aneh, unik yang tersebar di Nusantara. Dan itu ternyata juga kuenya enak-enak loh. Nah, aku pengen tahu nih, kamu pernah makan kue yang unik, yang lucu menurut kamu dan enak itu apa? Atau mungkin kamu pernah dengar tapi belum mencobanya? Nah, aku pengen tahu ya. Gabung di 0811-369-7755 sampai jam 9 nanti.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

mau. Enggak gitu ya lagunya. Itu coba Mona ganti aja gitu ya. Semoga enggak marah ya. Oke deh, ngomongin masalah makanan lagi ya. Maklum ya, ini kalau orang lapar tuh gayanya memang kayak gini. Pengennya apa-apa disebutin makanannya karena ngiler gitu ya. Makanan yang unik, yang ini pasti pernah kamu coba atau mungkin belum pernah kamu coba tapi kamu pernah denger gitu ya. Dan itu ada loh di Indonesia banyak banget ya. Jadi aku pengen tahu, silakan sekali lagi buat kamu yang mau gabungan di 0811-369-7755 aku tungguin ya. Kue pertama, yang ini waktu Mona lihat di aplikasi jajan gitu ya. Kok lucu ya namanya ya. Kadang-kadang terpikir tuh bentuknya kayak gimana kalau namanya kue cubit. Kamu tahu kan cubit kan? Cubit itu kan cubitan di kulit itu kan? Terus pasti sakit kan? Apa bentuknya pipi, kecil atau gimana gitu ya? Ini adalah salah satu daftar makanan unik, yaitu kue cubit, jajanan yang populer banget di kalangan pelajar. Karena sering banget loh dijual di depan sekolah. Mona tuh pernah makan itu gitu ya, di depan sekolah. Waktu pertama kali tuh lihat tuh kue cubit, langsung penasaran dong. Ternyata kue itu nggak seperti yang Mona pikirkan, yang kayak dicubit atau pipih atau gimana, enggak. Jadi itu terbuat dari terigu dengan susu. Proses pembuatannya itu baru dicapit gitu loh oleh penjepit makanan. Adonan kue itu dicetak ke loyang logam, bentuknya macam-macam gitu ya. Kemudian diangkat, lebih banyak bentuknya itu yang bulat-bulat gitu ya. Diangkat sama penjepit, seperti dicubit saat matang. Nah, beberapa orang ini menyukai adonan yang mungkin sedikit masih basah gitu ya. Lalu ditambah taburan banyak nih, mulai dari keju, meses, coklat atau coklat leleh gitu. Terus kadang-kadang juga ada rasa-rasa yang lain, karena sekarang tuh nggak cuma keju sama coklat aja ya. Udah rasa-rasa tuh beraneka ragam dan itu bisa dimasukkan di cubit itu sendiri, kue cubit itu sendiri. Dan rasanya enak loh. Ternyata ini yang namanya kue cubit ya. Tidak seperti yang kita bayangkan. Ternyata kue cubit tuh mentul-mentul lucu gitu. Cuma cara bikinnya aja, kalau udah matang tuh kayak dicapit gitu loh, dicubit gitu loh. Makanya namanya kue cubit. Nah, ada lagi kue yang lucu, namanya kue jala atau roti jala. Nah, buat kamu yang pernah mencicipi roti jala, mungkin udah paham banget kenapa makanan khas Melayu ini dinamakan demikian. Karena roti jala ini kan terbuat dari adonan tepung, dicampur air dan telur. Kemudian dicetak dengan alat khusus yang hasilnya tuh menyerupai kayak jaring penuh rongga gitu loh. Nah, karena bentuknya yang gak biasa ini, roti jala ini termasuk makanan yang memiliki nama unik gitu ya. Setelah dibentuk di atas wajan datar, roti jala lalu digulung. Ini untuk mempermudah dicocol ke kuah. Biasanya kuahnya itu ada kuah kari ayam atau kambing. Dan cara menikmati roti jala ini pun juga dilakukan turun-temurun oleh warga di Sumatera Utara. Wah, enak ya. Ternyata yang namanya kuah kari sama kambing gak cuma dimakan sama nasi atau lontong, tetapi kue jala pun juga bisa dimakan sama yang namanya kari ayam sama kari kambing. Ada lagi kue yang unik dan namanya tuh, duh Mona nyebutin gak ya? Nanti deh ya, stay tune pokoknya. Dan kamu yang pengen gabungan dan pengen kasih tahu sama Mona, kamu pernah gak nyoba kue unik atau mungkin pernah dengar tapi belum nyoba, gabung di WA ya. Aku tunggu sampai jam 9.

0: Yes, jackpot.
1: Jackpot apa toh, Bul?
0: Ini loh.
1: Lah lah lah. Judi online. Hati-hati. Cuma manis sesaat.
0: Iri nih.
1: Enggak lah. Enggak berkah.
0: Ya sudah, tak pulang. Lanjutkan di rumah sambil rebahan dapat uang.
1: Ih, dibilangin. Kok wajahnya lungset gitu, Bul? Jalan kaki lagi. Mana motornya?
0: Dah, gak usah nyindir. Sudah amblas semua gara-gara
1: judi online. Sudah tak bilangin kan, Bul? Judi meracuni kehidupan. Lagian lo, Bul, banyak toh diberitakan judi online pemicu bangkrut, utang, perceraian, kriminal, sampai bunuh diri. Amit-amit deh, tobatlah, Bul. Kalau ingin kaya ya kerja.
0: Ya wes kalau gitu, utang kopinya tak bayar setelah dapat upah kerja.
1: Ternyata kamu udah bangkrut beneran ya, Bul.

95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Udah ada yang WA di 0811-369-7755. Sebelum mana lanjutkan, ada kue-kue apa aja yang unik dan mungkin ada beberapa yang udah kamu coba, ada yang belum gitu ya. Ini aku bacain lagi. Aku bacain dulu WA yang sudah masuk di 0811-369-7755. Dari siapa nih? Dari siapa? Immanuel ya? Bener gak sih? Iya, Immanuel. Katanya banyak banget makanan Indonesia yang enak dan khas untuk dimakan. Tetapi makanan yang paling berkesan dan aku tuh gak pernah lupa adalah nasi Padang. Karena banyak banget komponennya. Nasi, daun singkong, daging, rendang, jeroan, muati, paru, kikil, perkedel, telur dadar. Pokoknya nasi Padang adalah nasi yang pas dan aku sukai dimanapun. Di kota manapun aku berada, nasi Padang tetap ku cari. Oh, jadi ini makanan yang paling enak menurut kamu ya. Oke deh, nasi Padang. Tapi ini unik gak sih? Unik juga sih sebenarnya. Namanya nasi Padang. Harusnya ada lampu ya? Bukan ya. Ini Padang itu tempatnya gitu ya. Jadi nasi Padang. Ini udah banyak banget dan semua orang juga suka. Di dunia juga tuh udah terkenal banget sama yang namanya nasi Padang gitu ya. Terus ada lagi di sini sebentar. Kalau mau lagu aja aku nggak bisa ya. Jadi kamu kirim dong beberapa ulasan tentang makanan yang pengen kamu makan mungkin, tapi belum kemakan, atau ada makanan-makanan yang unik di Indonesia yang udah pernah kamu makan, gabung. Ada dari Assalamualaikum, dari Yatin yang ada di Madiun katanya. Aku pernah dengar sate landa, biasanya di atas seperti sarangan ada, tapi sampai sekarang aku belum pernah nyobain. Rasanya kayak gimana ya? Apakah sama seperti daging ayam, kambing? Di Tawang Mangu ada, tapi aku belum mencobanya. Semoga suatu saat. Oke deh, sate landak. Di Tawang Mangu ada ya? Mona taunya sate kelinci soalnya di sana. Kelinci sama ayam, kalau landak belum. Ada ya? Oh, jadi pengen ngerasain, siapa yang mau ngajak Mona ke sana? Ya deh, kapan-kapan kali ya. Kita ke Tawang Mangu ya. Ada sate landak katanya ini, teman Pro 2. Oke deh. Makasih ya, Yatin ya. Yang lain yang mau gabung masih aku tunggu. Nah, sekarang makanan lagi nih. Yang lucu, aneh, imut, dan mungkin pernah kamu coba. Selain kue cubit, kue jala atau roti jala, ada juga kue ape atau kue tete. Aduh, bacanya langsung gimana gitu ya Mona ya. Ini sebenarnya jajanan tradisional khas dari Betawi. Juga memiliki nama yang unik banget. Sempat jadi perbincangan dan viral di mana-mana. Kue itu bentuknya bulat dengan tonjolan di tengah. Dan ini dulu namanya tuh dikenal kue ape gitu ya. Namun gak sedikit juga memanggil nama kue tete gitu ya. Yang konon bentuknya mirip banget sama itu payudara gitu lah ya. Ya terlepas dari namanya yang unik, kue ini memiliki rasa yang enak loh. Manis, terus wangi banget gitu. Karena dia itu masaknya pakai areng, teman Pro 2. Enak banget loh. Kalau kamu berkesempatan mencoba, cicipin ya. Ini merupakan jajanan favoritnya orang Jakarta dan sekitarnya. Kue ape gitu atau kue tete. Nah, enaknya itu karena di pinggirnya tuh kayak tipis gitu ya herengnya. Tapi di tengahnya tuh enak banget. Ini rasanya juga empuk ya. Ada lagi onde-onde ketawa. Nah, bingung nih Mona. Waktu pertama kali onde-onde ketawa, onde-onde oke lah aku tahu onde-onde gitu ya. Tapi ini unik banget karena namanya onde-onde ketawa. Bukan kalau dimakan terus membuat kamu langsung ketawa hohohoho gitu, bukan. Tapi melainkan bentuknya yang mirip ketika orang ketawa gitu ya. Ini dinamakan demikian juga membedakan dengan onde-onde biasa yang biasanya diisi sama kacang hijau. Nah, onde-onde ketawa ini tidak memiliki isian khusus, hanya dibelah jadi 4 bagian biar merekah terus digoreng. Dan umumnya makanan ini juga ditabur yang namanya wijen, kayak onde-onde biasa tapi nggak ada isi gitu loh. Dan ini lebih tahan lama. Versi onde-onde originalnya itu kayak gitu ya. Dan hal ini disebabkan karena onde-onde ini, kalau onde-onde yang biasa yang digoreng ada kacangnya tuh kan kadang-kadang waktunya nggak begitu lama buat kita simpan. Tapi kalau onde-onde ini, wah,
lumayan tahannya tuh lama banget. Walaupun gak punya isi tapi digoreng rasanya kering, enak, cocok banget buat camilan. Enak kan? Terus ada lagi lidah kucing. Kalau lidah kucing mah semua orang udah tahu ya. Kalau lebaran udah banyak banget mah lidah kucing ya. Dan ini merupakan kue kering saat lebaran. Dan kue kering ini banyak kaitannya dengan hewan karena memang bentuknya panjang, pipi mirip lidah kucing. Mau rainbow, mau coklat, mau apapun ada. Itu ya beberapa kue unik. Ada lagi kue unik yang lain. Yang mau tahu nanti dulu setelah beberapa single. Yang mau WA juga Mona tunggu di 0811 369 7755.

Tapak Sejarah. Bosbow, sebutan salah satu kawasan di Kota Madiun dengan arsitektur kuno, merupakan komplek asrama Korem 081 Diro Sahajaya Madiun yang terletak di Jalan Diponegoro. Bosbow merupakan kata dari bahasa Belanda. Bos yang berarti hutan atau kehutanan dan bow yang berarti gedung. Bosbow sebenarnya adalah sebutan untuk Sekolah Kehutanan Madiun pada zaman Hindia Belanda yang didirikan oleh J.H. Baking pada 26 Agustus 1939. Bosbow merupakan aset cagar budaya dengan potensi wisata yang terus dikembangkan di kota karismatik. Tapak Sejarah.

for you. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekarang kita masih ngobrolin tentang makanan unik yang ada di Indonesia. Nah, makanan unik lainnya nih adalah sate kere. Namanya aja unik banget ya. Kenapa namanya juga sate kere gitu ya? Karena kita melewatkan yang namanya sate kere ini pasti kita nyesel. Karena kita tuh pasti berpikir, sate kere itu sate apa? Biasanya sate ayam, sate sapi gitu ya, sate kambing. Kere itu jenis hewan atau apa gitu loh. Ternyata kere ini atau sate kere ini adalah kasolo ya. Kalau bahasa Jawa kere itu artinya kan miskin. Jadi mewakili harga miring dari sate ini gitu ya. Ini berbeda dengan sate daging yang relatif mahal. Sate kere ini alternatif yang lebih aman buat dompet. Apalagi buat kita-kita yang ngekos gitu ya. Ini kayaknya pas banget. Dan sate ini ternyata terbuat dari tempe gembus, tahu kan? Jadi sate kere ini dibakar, dilengkapi bumbu kacang. Rasanya nyatu banget dinikmati bersama dengan bumbunya. Jadi mirip sate, tapi ini dari tempe gembus, lebih murah ya. Selain terjangkau, sate kere ini juga bisa menjadi opsi menarik buat kamu yang mungkin vegan ya. 100% terbuat dari bahan nabati, sate kere tentunya jadi daya tarik tersendiri buat kamu yang ke Solo. Coba deh kamu cek dan cari sate kere. Enak kok satenya ya. Terus ada lagi nama yang lucu adalah tahu gimbal. Nah, ini namanya unik banget. Kuliner khas dari kota Semarang. Perpaduan bahan utamanya adalah tahu dan gimbal. Gimbal itu udang goreng tepung gitu ya, yang disiram sambal kacang. Dan ini nikmat banget, enak banget. Jadi dinamai gimbal karena memang adonan udang goreng tepungnya adalah tipe yang lunak dan basah seperti gumpalan, gak teratur gitu ya. Namun begitu irisan gimbalnya ini disatukan dengan kayak tahu gitu ya, dan macam-macam teksturnya tuh jadi nyatu sempurna gitu ya. Dan seporsi tahu gimbal ini disajikan dengan toge, kol, lontong, telur goreng. Rasanya enak banget. Pokoknya nama makanannya memang aneh dan unik sih, tapi membekas banget diingatan karena enaknya itu tadi. Jadi kalau ke Semarang coba deh tahu gimbal, itu enak banget ya. Ada yang sudah masuk di 0811-369-7755. Ada dari Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pernah nggak Mbak makan mie letek? Ini khas dari Yogyakarta. Unik, terbuat dari tepung gaplek dan warna mie-nya putih kayak keabu-abuan gitu. Namanya letek ya, mungkin letek kali ya. Jadi kayak kusam kotor gitu loh, letek, mie letek ya. Dan jujur, pertama kali waktu itu agak kurang selera sih, tetapi setelah mencobanya ternyata rasanya enak banget. Rasanya seperti mie ayam. Jadi coba deh Mbah kalau ke Jogja makan mie letek. Oh, aku baru tahu ini mie letek. Aduh, jadi pengen. Kapan-kapan deh aku ke Jogja coba mie letek gitu tadi ya. Jogjanya di mana? Kasih tahu ya.

0: Ketika kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saatnya tips kentongan. Tips kentongan.
1: Meski sangat membahayakan jika sudah terinfeksi, rabies menjadi salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan menerapkan beberapa langkah sederhana. Berikut ini langkah sederhana untuk mencegah rabies. Langkah pertama untuk mencegah rabies dapat dilakukan dengan memvaksin hewan peliharaan. Vaksin rabies wajib dilakukan saat peliharaan menginjak usia 4 bulan. Vaksin umumnya perlu diulang sebanyak 1 tahun sekali, sesuai anjuran dokter hewan. Sebaiknya, jangan biarkan hewan berkeliaran sendiri di luar rumah. Pasalnya, jika ia bertemu hewan liar dan berinteraksi, resiko terkena rabies menjadi semakin tinggi. Bisa saja, hewan peliharaan sudah terinfeksi rabies tanpa sepengetahuan Anda. Oleh karena itu, selalu awasi ketika bermain dan pastikan untuk divaksin. Pemilik hewan peliharaan cenderung memiliki rasa empati yang tinggi terhadap hewan liar. Dia juga tidak segan-segan untuk memelihara hewan liar, jika dirasa hewan tersebut membutuhkan tempat tinggal yang layak. Hal tersebut boleh saja dilakukan asal periksakan hewan liar terlebih dahulu ke vet untuk memastikan kesehatannya.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi

Oke deh, masih di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Aku bacain dulu yang sudah masuk di 08113697755. Ya. Dari Pony katanya, aku suka banget apa nih, break kecek Patak Jahan. Bener gak sih nih? Ini berasal dari kota ujung selatan Jawa yang berdekatan dengan Nusa Kambangan, sehingga membuat orang dari luar enggan datang ke sini. Resepnya jarang diketahui orang, bahkan penduduk lokal. Sekalipun ada yang tahu dan mahir membuat makanan ini, orang biasanya jarang membuka rumah makan di luar daerah Cilacap, berbeda dengan rumah makan Padang. Bahan bakunya sedikit sulit. Untuk membuat makanan ini diperlukan ikan jahan seperti lele. Kalau pengalaman aku waktu kerja, ikan ini banyak diincar oleh orang Palembang untuk dibuat ikan asin, sehingga membelinya pun juga rebutan. Ikan ini pun juga musiman, tidak setiap waktu selalu ada. Ini Mona belum pernah coba sih. Kayaknya susah dia makan ikan ini ya. Aduh, harus rebutan lagi. Ya udahlah. Namanya Brekecek Patak Jahan ya. Oke. Makasih ya buat Tony ya. Terus ada lagi. Udah deh, gak usah bingung-bingung, makan nasi sambal sama ikan asin aja aku udah seneng, gak usah yang lain-lain. Iya sih, ikan asin sambal sama nasi anget tuh udah enak loh ya. Udah menggugah selera aku gitu ya. Terus ada Oki katanya, halo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makanan apapun pokoknya ditraktir mah aku suka. Yah, makasih ya Oki. Aku traktir juga ya. Buat kamu yang mau gabung, masih aku tunggu di 08113697755.

Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang

0: Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.

105,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ngobrolin tentang makanan yang unik dan khas, yang lucu dari Indonesia ya. Nih, ada lagi nih yang lucu, namanya nasi kentut. Wah. Jadi ini makanan unik dan khas Indonesia yang pertama, yang Mona boleh dibilang tuh kayak macam kaget gitu ya, namanya nasi kentut gitu ya. Nasi ini dimasak bersama dengan daun sembukau gitu ya. Kalau di Medan itu daun sembukau ini lebih dikenal sebagai daun kentut gitu ya. Jadi itulah awalnya mula kenapa ini namanya nasi kentut ya, karena ada daun sembukau ini sendiri gitu ya. Meskipun daun ini memiliki bau yang gak sedap, kayak kentut mungkin ya. Namun daun ini memiliki banyak sekali manfaat loh. Misalnya ngobatin sariawan, mengatasi perut kembung, mengobati mata, radang telinga. Dan nasi kentut biasanya disajikan dengan ikan pepes, ayam gulung, tahu, dan juga tempe. Oh, ternyata gara-gara daun ini ya. Terus ada lagi nih, ada kerupuk melarat. Nah, ini makanan unik ya, lucu. Dari Cirebon, Jawa Barat. Namanya kerupuk melarat. Berasal dari proses masaknya yang tidak menggunakan minyak, melainkan digoreng dengan pasir yang sudah dibersihkan terlebih dahulu. Mungkin hal ini juga terkesan unik ya bagi orang. Rasa kerupuk melarat ini semakin nikmat saat dicocol dengan sambal asam. Biasanya kerupuk melarat ini memiliki beraneka warna, hijau, putih, kuning, hingga merah muda. Kalau di kita tuh kayak kerupuk gombal gitu loh ya. Tapi di Cirebon, Jawa Barat namanya kerupuk melarat. Ada lagi. Aduh, diomongin gak ya? Ini nama ini loh, nama makanan beneran ya. Ketela bajingan katanya. Jadi ketela bajingan ini merupakan makanan asalnya dari Temanggung, Jawa Tengah. Jadi ketela ini terbuat dari singkong atau ketela pohon. Dianggap unik karena disajikan utuh tanpa dipotong terlebih dahulu, sehingga sekilas mirip dengan binatang bajing yang direbus gitu ya. Lalu ketela bajingan ini biasanya dimasak dengan tambahan gula jawa, terus daun pandan, santan, lalu disajikan bersama kuah manis kental. Di kita ada sih namanya, tapi aku lupa namanya apa. Tapi kalau di Temanggung namanya itu ketela bajingan gitu ya. Terus ada lagi nih teman Pro 2, rawon setan. Nah, ini sebenarnya ya namanya juga rawon, pasti terkenal di mana-mana gitu ya. Lezatnya itu nomor satu lah di dunia gitu, rawon ya. Kemarin Mona sempat ngobrol tentang rawon yang enaknya itu sampai mendunia gitu ya. Tapi kenapa dinamakan rawon setan? Karena pedes gitu ya. Jadi tingkat kepedesannya tuh luar biasa. Jadi namanya rawon setan gitu ya. Ada lagi kue pancong. Nah, ini makanan khas dan unik banget sejak zaman dahulu kala. Sampai sekarang kue ini dimodifikasi sehingga menjadi kue yang masih disukai banyak orang. Dan kue ini memiliki bentuk setengah lingkaran, dibuat dari santan, tepung beras gitu ya. Terus ada lagi kelapa dan garam. Rasanya tuh sederhana banget, tapi enak gitu ya. Kamu pernah nyoba? Dan teman Pro 2, kita mesti harus tuntaskan kebersamaan kita di ajang sepeda. Karena setelah ini nih teman Pro 2, kita bakal ada sepeda Bram Weekend ya. Selamat nyamil, selamat makan makanan yang mungkin kamu suka, termasuk makanan-makanan yang unik yang ada di Indonesia, bahkan juga di Madiun ya, Madiun khususnya. Atau kalau ada beberapa makanan-makanan dari luar pun juga boleh dimakan. Yang penting kita tahu bahwa Indonesia itu punya beragam makanan unik yang bisa kita coba. Oke, Mona nanti balik lagi di spesial Bram Weekend di jam 9 waktu Indonesia Barat. Stay tune ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, jumpa lagi nih teman Pro 2 di Spada Brem Weekend barengan sama Mona di sini ya, teman Pro 2. Dan di Spada Brem kali ini nih teman Pro 2, aku pengen kasih informasi tentang satu acara yang mana acara ini memang merupakan acara yang keren banget karena menjadi ruang perjumpaan antara tradisi, alam, seni dan masyarakat Dieng, bahkan juga wisatawan yang pastinya terus menjaga warisan leluhur dengan cara yang hidup dan relevan ya teman Pro 2 ya. Jadi ada Dieng Culture Festival 2026 yang mengusung tema Spirit of Harmony, di mana festival ini mengajak setiap langkah, suara, dan cahaya untuk melebur dalam satu nafas, merayakan keberagaman, menumbuhkan kebersamaan, dan menjaga Dieng sebagai rumah budaya yang penuh makna nih teman Pro 2. Kita bakal kasih beberapa informasi di mana di festival gelaran Dieng Culture Festival ini sendiri ya, atau DCVEF ya, benar F bukan V ya, kadang bingung nih. Ini memasuki hari kedua di hari ini, di hari Sabtu 29 Agustus 2026 gitu ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang belum tahu nih teman Pro 2, bahwa acara ini memang diselenggarakan dari tanggal 28 sampai dengan 30 Agustus 2026 sampai dengan besok. Dan rangkaian acaranya, kalau hari pertama tuh di hari Jumat kemarin nih ya, ini pembukaan resmi. Terus ada melukis caping, ada aksi Dieng Bersih, festival kopi Dieng di venue-nya Gatot Kaca, pameran UMKM, serta festival Domba Batur di venue Arjuna, dan panggung jazz Atas Awan nih teman Pro 2. Dan untuk hari ini nih teman Pro 2, acaranya juga lumayan banyak ya. Nanti Mona bakal kasih infonya buat kalian semuanya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi. Kalian juga bisa nanti, siapa tahu mau ke Dieng langsung, karena acaranya sampai dengan besok ya, di 30 Agustus. Oke, sampai jam 10 nanti ya.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: rri.co.id

Diajeng Dieng Culture Festival nih Taman Pro 2 di hari kedua di hari ini bakal ada kirab budaya ritual saklar pencukuran rambut anak gimbal di Kompleks Candi Arjuna yang melibatkan belasan anak gimbal. Ada pameran, pertunjukan seni tradisi, serta malam puncak jazz atas awan dan penerbangan lampion di venue Pandawa. Sedangkan besok nih, kamu juga bisa menikmati Golden Sunrise Dieng, aksi bersih-bersih, lanjut penanaman pohon, dan juga acara penutupan ya, Taman Pro 2. Jadi kalau ngomongin masalah gelaran Dieng Culture ini sendiri ya, Taman Pro 2, memang ada banyak acara-acara yang ada di situ gitu ya, dan ternyata bisa dinikmati gratis oleh wisatawan umum gitu ya, Taman Pro 2. Jadi wisatawan umum nih tinggal datang aja langsung ke Dieng Kulon lalu menyaksikan acara yang digelar di venue. Tapi tidak semua rangkaian acara DCF 2026 bisa disaksikan oleh masyarakat atau wisatawan umum ya. Jadi acara yang terbuka untuk umum tuh ada seperti kirab budaya di jalan utama Dieng ke Candi Arjuna, pertunjukan seni dan acara di venue Arjuna, terus pertunjukan kesenian dan acara di venue Gatot Kaca. Sedangkan acara khususnya gitu ya, itu ada acara khusus kayak ritual cukur rambut anak gimbal di Candi Arjuna dan jazz atas awan dan penerbangan lampion di venue Pandawa ini khusus ya. Jadi kalau wisatawan umum yang gak punya tiket partisipan hanya bisa menyaksikan jazz atas awan dari luar venue aja, di dalamnya gak bisa. Tapi acaranya asik ya, Taman Pro 2 ya. Nah, kalau untuk ritual ruatan cukur rambut anak gimbal ini akan diadakan di hari kedua ini, yaitu di hari ini, di Sabtu 29 Agustus 2026. Kalau menurut rundown dari panitia nih, ritual ikonis dari DCF ini digelar jam 8 sampai jam 12 siang nanti, dimulai dengan kirab budaya di Jalan Raya Utama Dieng menuju lokasi ritual wisata Candi Arjuna Dieng Kulon. Wisatawan umum bisa menyaksikan kirab budayanya, cukup nunggu di samping Jalan Dieng ke Candi Arjuna aja mulai jam 8 tadi ya. Udah dimulai gitu ya, namun hanya partisipan aja yang bisa masuk ke Candi Arjuna untuk bisa menyaksikan ritual pencukuran rambut gimbal ini ya, Taman Pro 2. Jadi karena memang acaranya di musim yang seperti ini, salah satu tips nih buat kamu yang mungkin menyaksikan kirab budaya dan ritual cukur rambut anak gimbal ini adalah pakai sunscreen ya, atau tabir surya. Itu karena meski cuaca atau udara di Dieng tuh cukup dingin, yang namanya terik matahari tetap bisa membuat kulit kita terbakar atau gosong ya. Terlebih udara Dieng yang dingin ini akan membuat kulit sedikit rada kering, jadi terik matahari ini akan langsung membakar kulit gitu ya. Kalau sempat mengalami yang namanya wajah gosong dan belang di saat gelaran tahun lalu karena nggak pakai tabir surya, karena udah pengalaman di tahun ini harus ya menggunakan tabir surya, apalagi acaranya memang di outdoor gitu ya, Taman Pro 2, walaupun dingin tetap yang namanya tabir surya tuh atau sunscreen tuh penting banget ya. Nah, usai ritual cukur rambut gimbal, wisatawan bisa menyaksikan beragam gelaran seni budaya di venue Arjuna dan juga Gatot Kaca, yang pastinya ini juga gratis.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at RRI_Madiun.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Madiun untuk teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 di ajang Dieng Culture Festival ini sendiri, ribuan kuliner diserbu wisatawan juga di hari pertama kemarin, apalagi sekarang ya. Di tengah dinginnya suhu udara khas dataran tinggi, hidangan berkuah juga ya teman Pro 2, seperti lontong tetel hingga banyak hal-hal yang bisa kita makan gitu ya. Ini jadi primadona juga gitu ya, yang paling dicari pengunjung. Dan fenomena tingginya antusiasme pembeli ini terlihat di area pameran UMKM yang menjadi salah satu magnet utama dari DCF 2026. Sejak Jumat sore, ribuan wisatawan dari berbagai daerah ini tampak memadati stan-stan kuliner lokal. Salah satu pengelola stan lontong tetel ya, ini mengungkapkan bahwa pihaknya ini menyiapkan 3.000 porsi khusus untuk menyambut lonjakan pengunjung di hari pertama. Dan luar biasanya 1.500 porsi atau separuh dari total persediaan langsung ludes terjual hingga sore ya. Banyak banget ya. Jadi memang kehadiran pameran UMKM Banjarnegara dalam kuliner Dieng Culture Festival ini gak hanya memanjakan lidah pengunjung, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi para pelaku usaha lokal. Dan festival tahunan ini menjadi ajang promosi efektif untuk mengenal produk kuliner khas daerah kepada wisatawan Nusantara. Jadi memang banyak banget kulinernya. Selain acara ini memang untuk seni budaya gitu ya, terus ada juga kebudayaan di dalamnya. Nah, yang paling asik adalah ada makanannya ya. Karena setiap kali ada festival, pasti yang dicari adalah makanannya. Ya, teman Pro 2 ya. Jadi, untuk acara Dieng Culture Festival ini sendiri, yang sudah memasuki hari yang kedua, besok memasuki hari yang ketiga nih, teman Pro 2. Kalau kamu memang ada waktu terus pengen ke sana, besok bisa menikmati A Golden Sunrise Dieng, aksi bersih-bersih lanjutan, penanaman pohon juga, dan pastinya juga closing ya untuk seremoninya ya teman Pro 2 ya. Apakah ini nanti juga akan ada tahunan? Pasti ada ya, karena untuk Dieng Culture Festival 2025 kemarin juga sempat ada gitu ya teman Pro 2, di tahun 2026 ini juga ada, semoga tahun besok ada. Karena kenapa? Ini pastinya untuk bisa atau agenda ini dirancang sebagai ruang bertemu antara wisatawan, warga, seniman, alam, dan nilai budaya Dieng yang terus hidup.

itu tuntaskan dulu kebersamaan aku bareng kamu di ajang Spadabra Medisi hari ini ya. Dan setelah ini bakal ada hit list buat kalian semuanya di pukul 10 waktu Indonesia Barat. So stay tune ya.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, dibalik senyum hangat sebuah keluarga dan keintiman tanpa sempurna, selalu ada luka yang disembunyikan rapat-rapat. Dan rasa ini yang kini siap disingkap di layar lebar melalui film drama paling dinanti di tahun ini, yaitu Beautiful Pain, yang secara resmi mengumumkan tanggal penayangan serentak di bioskop Indonesia mulai 22 Oktober 2026. Bersamaan dengan pengumuman tanggal rilis ini, film ini meluncurkan potongan gambar dan cuplikan video perdana yang langsung menebar atmosfer penuh tanda tanya. Pekatakan keteganan batin dan syarat misteri tak terucap nih, teman Pro 2. Ada eksekutif produser sekaligus pemeran Nikita Mirzani membagikan antusiasmenya terhadap debut di belakang layar itu nih, teman Pro 2. Melalui film Beauty Pain, akhirnya bisa melangkah dan mendukung cerita, dan film ini merupakan film yang sempat menciptakan diskusi yang penting nantinya. Dalam penggarapannya, proyek ini menggandeng rumah produksi bereputasi tinggi dapur film milik sutradara kawakan Hanung Bramantyo, serta menjadi ajang unjuk kebolehan bagi sutradara debutan berbakat Dimas Brojonegoro dalam meramu konflik rumah tangga dan drama psikologis yang intens nih, teman Pro 2. Kalau kamu ingin nonton gitu ya, kita akan tunggu tayangannya di 22 Oktober 2026. Ada lagi informasi, penyanyi dan aktris muda Dinda Gania berhasil meramaikan industri musik Indonesia dengan merilis singlenya Half of Me yang rilis di 4 Juli 2026 nanti. Dan ini mengangkat tema kehilangan yang mendalam setelah berakhirnya sebuah hubungan, ketika seseorang merasa tidak hanya kehilangan orang yang dicintai, tetapi juga sebagian dari dirinya sendiri. Dan lagu ini pastinya juga proses produksinya melanjutkan kolaborasi dengan musisi internasional Josh Kuhn sebagai produser musik dan arrangernya, serta Gaston Pong sebagai penulis liriknya ya, teman Pro 2. Berbeda dengan Bad Connection yang dulu sebelum dirilis ya, di tahun 2026, sebelum lagu dari Hall of Me ini sendiri, dia mengusung nuansa modern pop dengan sentuhan dance pop ya. Sedangkan Hall of Me ini sendiri hadir dengan pendekatan yang lebih sederhana dan juga intim nih, teman Pro 2 ya. Dan kita cek bagaimanakah single yang terbaru dari Dinda Gania ini, yang pastinya mencurahkan emosinya di Half of Me, single terbarunya di Juli 2026. Kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.co.id ataupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at RRA_Madiun.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di kebersamaan kita di Headlist ya, singal-singal Indonesia dan Manca, karena setiap weekend kita campur ya Indonesia dan Manca sampai jam 12 nanti ya teman Pro 2 ya. Oke. Kamu tahu gak sih teman Pro 2, kadang-kadang hal yang kita sepelekan saat kita liburan tuh adalah kita jadi males mandi, males makan. Karena ya udah, karena liburan ya pengennya nyantai aja, tidur-tiduran gitu ya teman Pro 2. Padahal yang namanya tubuh itu juga butuh diperhatikan. Mungkin pas liburan malah seharusnya kita bisa menjaga tubuh kita gitu ya, karena udah gak mikir yang lain, mulai dari kebersihannya. Atau mungkin nih teman Pro 2, kita pengen makan asupan yang lebih bergizi lagi, karena di rumah kan bisa makan makanan yang kita masak sendiri tanpa yang namanya gula berlebih, tanpa garam berlebih, atau bahkan nih MSG yang berlebih ya. Jadi kita bisa menentukan kualitas masakan kita di rumah gitu ya teman Pro 2, karena kita memasak sendiri. Kalau biasanya di luaran sana kan kita ya sedikit banyak beli gitu ya. Jadi karena beli ya, ya wes manut sama penjualnya gitu ya. Kalau di rumah, karena lagi liburan, kita bisa nih ngejaga porsinya, ngejaga bagaimana bumbu, apa segala macam yang ada di dalam masakan itu, sehingga tubuh kita nih akan bisa ini ya, bisa sehat ya. Jadi kalau bisa liburan, mending masak aja di rumah ya nggak sih? Atau karena kita biasanya juga mandinya awal kita masuk, nanti pulang kita mandi lagi gitu ya. Kalau liburan bukan karena kita libur ya, akhirnya mandinya sehari sekali atau nggak mandi. Tapi kalau bisa sih liburan malah kita bisa ngebersihin secara total, karena tidak keburu-buru ya nggak sih? Pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Atau kamu pernah ngerasa kalau liburan ya udah, aku pengen ngapain aja, gak pengen mandi, gak pengen makan, tidur melulu gitu ya. Jangan ya dek, jangan, kasihan badannya ya. Ada yang minta lagu dari Celine, Sumpah Mati, ada beberapa. Dan juga lagu dari Sabrina Leonor yang selesai, Mona Play buat kalian semuanya di Hitlist ya.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada lagi yang sudah masuk di sini. Dari Lala tadi udah diputerin lah ya lagunya SMA si Moran Kirnya yang kesedihan. Kok duh sedih kenapa? Jangan sedih dong. Happy selalu ya. Okay. Sama-sama ya Lala, selalu diberi kesehatan, kelancaran, energi positif dalam menjalankan siaran, dan semoga setiap kata dan lagu yang kakak bagikan juga bisa menjadi penyemangat. Sama-sama, terima kasih, kamu juga semangat kita ya. Ya minta lagunya Sabrina Selesainya juga udah diputerin. Terus ada lagi Halo Pro 2, minta lagunya Marshmallow sama Demi Lovato. Bentar. Oh iya benar. Ditungguin ya, nanti di play sama Mona. Maroon 5 yang Love Is Like-nya juga ditungguin. Habis ini kita puterin nih teman Pro 2 ya. Tenang. Sabar. Karena kalau weekend tuh biasanya memang campur ya, campur-campur. Kalau biasa hari Senin sampai hari Jumat tuh Indo dulu baru manca. Kalau weekend tuh campur manca sama Indo. Dan lebih panjang gitu ya. Panjang waktunya manca dan Indo dari jam 10 sampai jam 12. Dari tahun 2010 ke atas ya teman Pro 2 ya. Jadi langsung aku play lagu Marshmallow featuring dengan Demi Lovato spesial buat kamu. Feel like a drop in the ocean.

0: push us into the crazy. I think we got it.
1: Your love is my dream.
2: Hah? Angklung jadi alat terapi pengidap pikun? Emang bisa?
3: Menurut Ketua Al-Zihatar Kenia Lestriani Sulis mengatakan bahwa musik sudah cukup lama diakui sebagai alat terapi bagi mereka yang mengidap pikun atau yang sering disebut demensia. Selain itu, bermain angklung dapat membantu meningkatkan keterampilan motorik halus dan koordinasi pada individu dengan demensia. Musik angklung juga dapat

0: mengurangi kecemasan dan stres. Terapi ini bukan hanya bermanfaat bagi mereka yang menderita demensia, tetapi juga memberikan pengalaman yang memuaskan dan positif bagi keluarga dan pendamping.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Aku tuntaskan kebersamaan aku ya, teman Pro 2, karena setelah ini bakal ada teman aku yang lain. Ada Rere yang temenin kalian sampai jam 18 nanti ya. So, mana pamit, selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Продолжение

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

Okay, teman Pro 2 di frekuensi 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Okay, siang ini bareng aku ya, Reforman Anda Kerere ya. Setelah tadi siaran dari pagi ya, ada kakak kita, Kak Mona ya. Ya udah nemenin kalian. Dan siang ini sampai senja nanti ya, Rere bakal nemenin kalian dengan lagu-lagu yang menarik dan informasi yang pastinya relevan dengan teman Pro 2. Jadi stay tune aja di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Apakah kamu pernah mengalami keracunan makanan? Keracunan makanan disebabkan karena mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi, basi, maupun beracun. Sedangkan gejala keracunan makanan yang paling umum diantaranya mual, muntah, dan diare. Berikut sejumlah cara untuk mengatasi gejala keracunan makanan. Pertama, berbanyak minum air putih, minuman elektrolit maupun makanan berkuah. Hal ini supaya tubuh tidak mengalami dehidrasi. Kedua, istirahatkan tubuh hingga merasa lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, konsumsi makanan hambar, rendah lemak dan atau rendah serat seperti pisang, kentang rebus, putih telur dan roti panggang. Terpenting hindari mengonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Apabila gejala tidak lekas membaik, maka segera bawa ke layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan langsung oleh dokter.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

0: Tapak Sejarah. Monumen Suryo. Monumen Suryo merupakan sebuah destinasi wisata sekaligus monumen bersejarah yang terletak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Monumen Suryo ini diresmikan oleh Pangdam 8 Brawijaya, Mejen TNI Witarmin pada 28 Oktober 1975. Walaupun hanya berbentuk monumen, bangunan ini penuh dengan sejarah yang tetap harus diingat, khususnya oleh masyarakat Ngawi sendiri. Monumen ini dibangun sebagai tanda kehormatan, khususnya dari masyarakat Kabupaten Ngawi serta secara umum oleh masyarakat Jawa Timur kepada tokoh gubernur pertama Jawa Timur, R.M. Suryo. R.M. Suryo meninggal dunia akibat insiden PKI atau Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tahun 1948. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan, terlebih jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: RRI.co.id, sumber

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rra_madiun.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-82-8483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

Oke, teman berdua masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Oke, pukul 14.05 waktu Indonesia bagian Barat ya, teman Pro 2. Waktunya Pro 2 Top Hits Indo 20 ya, edisi ke-33, 29 Agustus 2026. Dan ini ada newcomer ya, di tanggal lagu pekan ini ya. Ada Afgan dan Mahali ini juga dengan lagu barunya ya, single terbarunya. Gak usah lama-lama, aku langsung open ya. Pro 2 Top Hits Indo 20.

Oke, di tanggal lagu ke-18 nih ya, urutan ke-18 ada ini terbaru dari Mahal ini ya, Percuma, singlenya dari Hits Record ya. Ini menjadi perbincangan kembali ya teman-teman dua ya, kali ini karena lagu barunya menggambarkan perjalanan lagu dari Percuma ini dengan judul Percuma yang dinyanyikan versi Mahal ini. Dan ini dirilis pada 28 Agustus ya 2026. Yang sebelumnya dikenal lewat suara dari Anggis Devaki dan Betran Peto pada Juni 2025. 18 Mahal ini Percuma.

Oke, di tanggal lagu nomor 17 pekan ini ya, ada Afgan. Ini dengan judul Langit Merah Muda, opening song dari agensi Rumah Tangga dari label Trinity ya. Ini penyanyi atau penulis lagu yang dikenal dengan nama Afgan atau Afgan Syahreza merilis lagu barunya ya, berjudul dengan lagu Langit Merah Muda. Ini pada Agustus 2026 ya. Dan secara digital untuk dibawakan sebagai lajur suara original atau original soundtrack film yang dibintanginya berjudul Agensi Rumah Tangga.

0: Oke, okay, nomor 2 itu tadi ya, Pro 2 Top Hits Indo 20 ya, edisi ke-33, 29 Agustus 2026. Dan tadi mulai nih, di urutan pertama ya, ada Fajar Nur dengan, di tanggal lagu kali ini, Fajar Nur dengan judul Salah Apa Aku, dan di chart nomor 20, itu ada Wisnu Santika featuring Ari Lesmana ya, Aku Harus Pergi. Dan waktu menunjukkan pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat ya, ini nanti bakal ada Pro 2 Weekly Top 20 ya, kumpulan tangga lagu atau chart dari mancanegara ya, edisi ke-33 ya. Dan ini menarik sekali, ada banyak, ada yang baru ya di Pro 2 Weekly Top 20. Jadi gak usah lama-lama, aku langsung play.
1: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

Selanjutnya kalian ikuti Pro 2 Weekly Top 20, kumpulan 20 single mancanegara paling hits

105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore ya. Kali ini gue nemenin lu dari jam 4 ini, teman Pro 2, di sore ceria weekend sampai nanti jam 7. Dan gue bakal nemenin lu lagi di jaga malam weekend, teman Pro 2, di jam 7 sampai jam 12 malam. Jadi malam minggu hari ini ditemenin bareng Ocit pastinya ya di Pro 2 FM Jakarta, dengan lagu-lagu yang pastinya enak banget buat lu dengerin hari ini, teman Pro 2. Dan pastinya gue bakalan ngasih tau lu info-info yang menarik di hari ini, apa aja yang rame di minggu-minggu ini ya, teman Pro 2. Dan nanti gue juga bakalan rekomendasi beberapa film dan juga acara-acara yang mungkin bisa lu datengin pas weekend ini, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana nih sorenya nih ya? Apalagi nanti malam, malam minggu, tanggal segini udah ada yang gajian, ada yang belum gajian juga gitu ya, masih nunggu. Tapi nih prediksi gue, nanti malam bakalan rame nih ya. Tapi gue gak tahu nih, karena di jalan tadi pas gue berangkat pas sore-sore ya, jam 3, jam 2 gitu, itu masih lumayan gak begitu rame gitu ya. Tapi nanti kayaknya nih ya bakalan rame di daerah Lapangan Banteng, karena lagi ada acara. Pas gue lihat dari jalan tadi, ada kalau nggak salah Flora Fauna gitu ya, yang kemarin tuh dibuka sama Slang. Terus juga nanti juga mungkin akan rame di tempat nongkrongnya para Gen Z gitu ya, ada di Blok M gitu. Itu pasti setiap malam minggu bakalan rame. Apalagi nanti malam minggu kalau nggak salah juga ada acara live musik atau mungkin konser gratis ya kalau nggak salah ya. Nah, dari banyaknya tempat yang rame nih teman Pro 2, nanti malam lu pengen kemana? Coba gue absen dulu nih, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana, tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

0: Ceria Weekend.
1: Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
3: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2. Dan sekarang sore ini gue gak sendirian karena udah temenin sama Mas Rio. Dan juga ada dari teman-teman dari Tavisha. Halo.
4: Halo semua. Selamat sore.
3: Rame banget ya sore ini ya.
5: Biasa kalau
4: harus rame dan ceria.
5: Iya, biasa kalau gue tuh bawa ke sini cuma satu orang.
3: Betul,
5: satu orang.
3: Iya. Kan. Sekarang yeah. Ada 1 2 3 4 5 orang.
5: Iya. Yeah. Yeah. Yeah. Ini
6: benar belum lengkap nih.
3: Oh, belum lengkap. Kurang berapa ini?
5: Emang berapa sih pemainnya?
4: Kalau buat
5: orang satu.
4: Oh, kurang futsal
5: satu.
4: Bisa nih.
5: Oh, bisa.
3: Iya, benar.
5: Jadi gue wasitnya.
3: Oke, oke. Okay. Nah, mungkin Mas Rio atau kakak-kakak bisa kenalin dulu nih Tavisha nih apa, siapa dan apa nih?
5: Iya, sore ini aku bawa band.
3: Betul.
5: Bisa dikategorikan band pop ya?
6: Yes. Betul.
5: Iya, okay. Jadi pop masa kini gitu. Yeah. Okay. Mungkin Gen Z dan Gen Alpha suka lah dengan lagu-lagu mereka. Dan ini bandnya namanya Tavisha, Tata, Vivi dan Syasha.
3: Oh ya?
5: Kebongkar.
3: Tavisha. Oh, bukan. Oh iya. Tapi boleh kenalan dulu dong kak.
5: Yeah.
3: Satu-satu anggota dari Tavisha ini ada siapa aja?
5: Dari ujung ke ujung.
3: Betul.
6: Dari ujung ke ujung ya. Yeah. Allah. Yang pertama aku dengan Bayu dari drummer Tavisha.
3: Oke.
7: Okay. Halo, aku Yurda, vokalis Tavisha.
3: Oke.
5: Okay. Dicabut aja.
3: Iya.
8: Halo, saya John di gitar.
9: Saya Peto di keyboard.
10: Saya Putra di gitar.
5: Dan saya Rio.
3: Gimana?
5: Di backing vokal.
3: Di manajemen ya ini ya. Oke.
7: Kita ada personil baru dengan Kak Rio.
3: Oh iya, benar. Pemain ini pengganti ya ini ya.
5: Pengganti.
3: Oke. Okay. Awal mula Tavisha terbentuk tuh gimana kak ini? Dan uniknya ini kakak sendirian nih, cewek kak siapa tadi?
7: Betul banget, aku kebetulan Sri Kandinya Tavisha.
3: Oh,
7: aku ratu yang ada di Tavisha.
3: Paling cantik sendiri.
7: Paling cantik
3: ya.
7: Cantik sendiri bener ya.
3: Benar.
7: Jadi kalau Tavisha tuh awal mulanya tuh kumpulnya itu unik.
3: Oh,
7: jadi kita tuh band yang awalnya tuh gak ada yang saling kenal.
5: Oh iya.
7: Iya, tapi kita punya satu misi yaitu bikin karya yang bisa orang semua tuh suka, yang relate,
5: kenal.
7: Iya, dan saling kenal. Jadi kita membuktikan bahwa dari tidak perkenalan ini kita menjadi Bhinneka Tunggal Ika.
3: Oh,
5: Indonesia sekali.
3: Berbeda-beda
5: ya.
3: Gitu ya, berbeda-beda gitu ya.
5: Iya,
3: nasionalis banget ini ya bandnya ya.
5: Pas banget 17 Agustus kemarin kan.
6: Momennya belum hilang lah ya momennya.
3: Iya. Bisa.
6: Tapi
3: bisa.
6: Emang fakta uniknya untuk Tavisha sendiri, awal-awal Tavisha itu memang kita tidak saling kenal.
3: Mm-hmm.
6: Cuman salah satu pelopornya itu ada Putra dan saya sendiri.
3: Mm-hmm.
6: Jadi kita
5: saling kenal berdua.
6: Awalnya belum.
5: Luar biasa.
6: Jadi dia tuh bukan asli Jakarta, dia asli dari Banjarmasin.
3: Oke.
6: Okay. Jadi waktu itu saya mungut di lampu merah.
3: Oh.
6: Gitu.
3: Kasian gitu ya.
6: Kasian. Okay, kok kasian okay. Banget ini dari mana ya pas saya tanya, "Oh, Mas bisa main gitar, boleh deh kita nongkrong bareng." Bercanda ya enggak. Jadi kita kebetulan dulu kita satu tongkrongan dan akhirnya kita ngobrol bareng dan juga berkawan cukup lama dan Putra yang menjadi saksi dulu awal terbentuknya Tavisha juga karena apa segala macamnya dan akhirnya bertemulah sama teman-teman semua di sini dan fakta unik yang kedua adalah Veto ini junior saya di kampus dulu ternyata.
3: Oh, oke.
6: Gitu. Jadi

0: Keyboard di sini dulu junior saya di kampus. Boleh disebutin enggak sih nama kampusnya?
1: Boleh, bebas.
0: Boleh ya.
1: boleh.
0: Jadi dulu kita tergabung di UKM Seni Musik di Untirta, Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Serang.
1: Oh iya.
0: Di Serang. Jadi kita Veto ini dulu junior saya yang suka saya bully.
1: Waduh.
0: Tapi sekarang akhirnya ya udah deh karena
2: lagi.
0: Nah, kalau Om dari tadi sadar kita ngebully dia mulu karena memang tapi saya ini adalah dia samsaknya.
1: Oh,
0: begitu. Yeah. Dan barulah kita ketemu dengan John, ketemu sama Yurda dan juga sama Ambi. Ambi itu basis kita yang lagi berhalangan.
1: Oke. Nah, awal mulanya sampai ketemu nih 6 orang itu tuh gimana tuh ceritanya tuh? Ngumpulin 6 orang itu.
3: Dari kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi karena suka banget sama lagu yang pertamanya, judulnya tuh Sembuh Bersama Waktu, karena itu relate banget sama aku kan. Jadi kita nggak boleh musuhan sama kenangan atau mantan, jadi kita berterima kasih. Terima kasih masa lalu, aku bukan musuhmu.
1: Asik.
3: Kamu bukan musuhku.
1: Asik.
3: Terus juga aku nggak tuh kalau Tafisa tuh orang-orangnya tuh nggak ada yang kayak close minded, jadi open minded semua. Jadi kayak dari mulai ini lagu mau diapain nih, terus awal mula Tafisa juga belum ada ya. Kita juga belum bikin nama band. Jadi namanya itu juga atas
2: ada artinya dong.
3: Ada artinya. Artinya apa? Apa,
2: apa tuh? Bukan tadi yang Tata Vivi,
1: bukan.
3: Tata Vivi Sasa.
1: Iya. Cucu.
4: Iya. Hadiah kecil dari surga.
2: Oh, itu artinya.
1: Oh
2: iya?
4: Bahasa Sanskerta.
1: Wah.
0: Lucunya tadinya nama itu tuh buat nama anaknya dia. Tapi karena istrinya belum punya, jadi ditaruh di band dulu.
1: Iya. Nitip gitu ya. Oke.
3: Kalau lihat Instagram, tapi saya itu nama dari klaster perumahan.
1: Oh, masuk sih. Masuk sih.
3: Asal enggak bisa.
1: Benar.
3: Depok ya, Depok.
1: Oke. Nih,
0: ya, siapa bener. Developer perumahannya boleh kontak kita ya.
1: Oh iya, siapa tahu ada yang mau ngisi gitu ya. Benar. Tapi akhirnya awal kayak ketok palu nih, akhirnya pakai nama Tafisa tuh gimana?
0: Jadi Tafisa itu nama benar-benar last minute banget. Kita udah rekaman dan operatornya bilang, "Mas, ini nama bandnya apa?" Kita bingung.
1: Oke.
0: Gitu. Dan akhirnya ya itu Mas Veto inilah yang yaudah Tafisa aja deh. Tadi buat nama anak gue nih. Cuman enggak apa-apa deh buat sini dulu gitu.
2: Nih. Oh. Gitu. Tarik lagi ya.
0: Berarti dia bakal minta royalti kali ya.
1: Oh iya, benar-benar.
2: Masih kaki jangan sampai enggak.
1: Atau enggak mungkin jadi cerita gitu kan ya.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Nama anaknya ada ceritanya nih kayak gitu. Oke, berarti last minute banget last setelah minute rekaman banget. Lagu pertama tadi.
0: Betul.
1: Oke, sebelumnya manggung kayak gitu ada namanya atau kayak sendiri aja tuh gimana?
0: Lucunya Tafisa dulu itu kita belum pernah manggung sebelum lagu pertama kita keluar.
1: Oke.
0: Jadi kita benar-benar hanya untuk workshop segala macam sampai lagu pertama kita rilis baru kita bisa berani untuk manggung dan Yurda ini adalah personel terakhir yang gabung di Tafisa.
1: Oh.
0: Seperti itu. Okay. Sebelumnya bukan Mbak Yurda, cuman akhirnya Yurda yang gabung ke kita dan cocok banget secara karakter suara dan sampai sekarang akhirnya banyak orang-orang di luar sana yang ketika dengerin lagu Tafisa sukanya sama Yurda malah sekarang.
1: Oke, berarti daya tariknya ada di Kak Yurda ya.
0: Mas harus nonton kita manggung sih.
1: Oh, benar.
0: Pasti terhipnotis sama Yurda.
1: Oke, tiba-tiba dompet hilang gitu ya.
3: Ada api? Ada api, ada tisu? 1, 2, 3.
1: Oke. Wah, seru banget itu Bang Pro 2, tapi nanti kita masih ngobrol soal lagu pertamanya yang Hello Kamu atau yang apa nih?
3: Benar, Hello Kamu.
1: Hello Kamu. Oke. Ya. Nanti teman Pro 2 juga bisa nanya langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di sore cerah weekend dan juga ada Tavisha.
1: Hey,
0: udah agak ini ya. Keras banget ya. Oke. Tadi kita udah ngobrolin awal mula kebentuknya Tavisha ya, mulai dari saling gak kenal, akhirnya awal di rekaman kebentuklah nama Tavisha ini ya. Tapi aku mau tahu, Tavisha ini udah punya berapa lagu kak?
2: Kalau total kita sama lagu terbaru kita yang Hello Kamu tuh kita total ada 4.
0: Ada 4. Oke, okay. Awal lagunya ada apa aja tuh? Bisa disebutin?
2: Kita single pertama ada Sembuh Bersama Waktu. Nah, okay. Sembuh Bersama Waktu itulah yang menjadi lagu original terbaik pada waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Terus single keduanya kita ada Masa Itu dan single ketiga ada Merayu Tuhan. Dan yang terakhir ini yang benar-benar bisa dibilang adalah yang sangat relate dengan anak-anak zaman sekarang, yaitu Hello Kamu.
0: Hello Kamu.
2: Betul. Okay, jadi total ada 4 dan nanti kita akan rilis lagi lagu terbaru kita sih. Cuman ya next lah.
0: Oke. Okay. Nah, awal mula yang bikin lagu itu di Sembuh apa tadi?
2: Sembuh Bersama Waktu.
0: Sembuh Bersama Waktu. Dalam itu dalam banget ya kayaknya ya. Itu awal mulanya gimana, siapa yang nulis, siapa yang gimana nguliknya, atau ada cerita unik nggak tuh di lagu itu?
3: Biasanya karena dari sakit kayaknya.
1: Oh okay. Iya. Ini sebenarnya yang penulisnya tuh ada dari orang Banjarmasin, Banyuasin, yeah. Bang Putra. Ngeliatin lagu itu bagus banget. Terus aku denger juga pengalaman aku sih sebenarnya. Aku pernah pacaran 8 tahun setelah aku putus.
0: Aduh, kenapa?
1: Karena, itu dulu. Jadi kenapa? Gini teman-teman.
0: Curhat ya, jadi curhat ya.
3: Sebenarnya di sini tuh cuman memang putus khusus itu gitu.
0: Oh iya iya iya. Saya
3: kan curhat-curhatan narsum.
1: Oh. Jadi dia jahat banget sama aku. Oh. Okay. pokoknya toksik dia, aku udah jauh dari masa lalu. Tapi aku nggak membenci masa lalu. Aku terima kasih. Makanya aku suka banget sama lagunya. Dari

0: Ikhlas, ya kan jarang-jarang orang bikin ikhlas kan.
1: Iya, iya,
0: kalau
1: iya,
0: kita bikin
1: iya,
0: ikhlas kayak lagu ini, dari ikhlas. Jadi kita bikin semua bisa waktu.
1: Iya. Oke.
0: Tapi sebenarnya lagu-lagu Tafisa semuanya punya cerita sih, dari sembuh yang aku relate banget, terus yang masa itu, yang mulai dari kita ngerombak lagu masa itu sebenarnya tuh flat banget, tapi karena kita bikinnya tuh kayak mengenang mantan atau mengenang masa lalu, seolah-olah mereka udah gak ada di dunia, udah dipanggil sama Tuhan. Terus kita arrangement lagunya juga kayak ada mistis, ada horor-horornya gitu. Dan kebawa pas kita lagi bikin di lagu itu di studio, kebawa ada aura
2: horornya.
0: Iya, bau melati.
2: Oh, iya.
0: Suwir.
2: Jadi cocok jadi soundtrack film horor-horor sekarang gitu.
1: Iya, mungkin ya.
3: Cocok banget karena kebetulan di lagu itu ada bagian part yang dimana itu horor banget sih secara musiknya.
2: Ntar aku denger.
3: Boleh. Okay, masa itu judulnya. Okay. Itu single kedua kita.
1: Oke, itu single kedua. Kalau misalkan tadi kan dua single tadi kan tentang masa lalu. Kalau yang ketiga?
3: Ketiga itu tentang saya.
1: Oke. Itu gimana kenapa, tuh ceritanya kenapa?
3: Jadi itu lagu tentang tidak direstuin oleh orang tua, tapi POV-nya adalah POV pasangan kita, bukan POV-nya kita. Selalu sabar, selalu.
4: Masih ada apa enggak?
3: Udah aman. Lagi diserang aja sekarang.
1: Waduh.
4: Lagi gigs lagunya Marayu Tuhan,
1: dibangin
4: nangis.
2: Oh iya? Gini deh, gini. Di dunia itu wanita tuh lebih banyak daripada pria.
3: Betul, setuju.
2: Ya kan? Jadi lupakan masa lalu.
3: Lupakan ya. Benar. Tapi itu kan awal-awal lagu ini muncul memang rada enggak terima karena lagunya ternyata relate sekali gitu loh. Cuman semakin kesini tuh semakin kayak ternyata malah jadi lucu ya gitu loh. Karena dulu gue masa segalau itu gitu kan. Seperti itu. Beda lagu.
1: Oke.
3: Tapi emang kalau di lagu masa itu benar-benar spotlight liriknya tuh ada dua. Ada dua spotlight. Yang pertama satu kapal dua nahkoda, yang kedua adalah satu surgaku dan satu duniaku. Mungkin teman-teman pada tahu lah ya artinya apa gitu kan.
1: Wow.
3: Lo nyanyi gak kedengeran tapi
0: iya. Jadi gini, satu kepal dua nahkoda. Mungkin begitu ya. Asik, galau. Dan ini juga salah satu lagu yang viral di TikTok. Ada orang juga di Jakarta Fair, perempuan sama pasangannya, dia tuh datang hafal dari awal sampai akhir. Nah aku orangnya paling notice ya di panggung. Kok dia nyanyi, terus aku udah-dadain. Terus dia seneng, dia bikin video, dia upload di TikTok. Kita berteman juga di Instagram. Bahkan kalau kita ada panggung-panggung yang lain, dia mau datang.
1: Oke.
0: Jadi fans.
1: Berarti awal lagu yang viral di TikTok itu yang tadi,
0: Merayu Tuhan.
1: Yang Merayu Tuhan. Oke. Itu awalnya gimana tuh? Kakak coba cover atau nyanyiin kah, terus ada yang bikin video atau gimana nih awal-awal ramenya di TikTok?
3: Oke. Sebenarnya ramenya tuh bukan dari lagu itu sih, Mas. Lagu itu tuh karena impact lagu pertama kita yang viral, yaitu Sembuh Bersama Waktu, itu awalnya viral dari situ dulu. Dan akhirnya Merayu Tuhan tuh kena impact-nya gitu kan. Karena sejujurnya Merayu Tuhan tuh kita tanpa ada promo sama sekali. Tanpa ada promo kita gak publish, karena benar-benar lagu itu tuh adalah lagu yang menurutku adalah lagu yang bisa dibilang, kan setiap musisi pasti ada lagu yang gak mau dibawain.
1: Dan ini adalah
3: lagu yang tidak mau dibawain pada saat itu, dan tanpa promo. Tapi akhirnya naik dengan sendirinya karena ada impact dari lagu pertama kita yang viral. Dan akhirnya di TikTok, ya karena kita rame juga di TikTok kan, banyak yang akhirnya cover dan bikin-bikin video dengan backsong lagu kita. Seperti itu.
0: Seru banget. Jadi setiap lagu tuh ada kegunaannya, guys. Ya kakak, mau kakak mau masa depan. Terima kasih masa depan Sembuh Bersama Waktu. Kalau udah kehilangan pacar masa itu, kalau belum direstui Merayu Tuhan.
3: Betul sekali.
1: Tapi dari tiga single tadi tuh yang paling apa ya, mungkin ada cerita unik dari produksinya
3: yang mana tuh? Yang masa itu. Karena kita benar-benar saat produksi workshop dan juga saat rekaman itu dikelilingi oleh bau-bau melati. Dan bahkan aku boleh cerita nggak sih? Jadi sebelum di sini itu kita sempat ada interview radio juga. Dan ketika kita nyeritain tentang Merayu itu, masa itu, itu sinyal langsung putus, hilang. Saking mungkin langsung ngechat gitu kan, sinyal hilang nih.
2: Sakral banget lagu itu ya.

0: Lagunya lagu galau.
1: Wah, keren banget.
2: Berarti kayaknya relate dari 1, 2, 3, 4. Yang terakhir, Hello Kamu.
3: Hello
2: Kamu. Ceria tuh.
3: Hello Ceria.
2: Mungkin dari ancur-ancurnya udah ceria.
1: Oke, tapi tahan dulu Mas Rio. Nanti kita bakal dengerin. Bakalan nanya-nanya lagi nih tentang lagu terbarunya yang Hello Kamu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Roll 5FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir bareng gue dan juga Tavisha di sini. Dan kita bakalan ngobrolin soal lagu terbarunya Tavisha dengan judul Hello Kamu. Kenapa namanya Hello Kamu nih?
1: Itu buat kamu, jadi hello kamu.
0: Oh gitu ya, simple ya. Simple ya, kayak
2: gen alpha banget ya.
0: Benar.
3: Karena sebenarnya lagu ini kan memang kita peruntukkan untuk dia. Ya, jadi ya. Konotasinya ya. Kamu itu ya kan dia gitu. Itu kode, karena artinya lagu ini kan salah satunya adalah kita kangen sama seseorang tapi gengsi untuk mengungkapkan. Gitu. Jadi ini cerita yang relate, bukan relate, justru malah ini cerita pribadi dari salah satu personil kita.
0: Siapa tuh?
3: Boleh disebut kah?
0: Tadi kan ada dua.
1: Sebenarnya kan raster tinggi, geng. Sebenarnya laki-laki kan.
0: Betul.
1: Karena banyak banget laki-laki.
0: Iya.
1: Ya, paling tinggi gengsi dari Sumatera Utara.
0: Kenapa daerah?
1: Dari Batak ya.
0: Iya.
1: Bang John Printis nih, gengsi banget, guys.

0: Cetendo,
1: Cetendo.
2: Kenapa nih?
3: Gimana?
2: Iya, awal mula nyiptain lagu Hello Kamu tuh gimana nih?
3: Gimana merintisnya?
0: Ya dia aja gengsi udah.
4: Enggak. Ini sebenarnya lagu ketika saya waktu masih ya masih pacaran lah. Pas sekarang udah enggak nih, asik.
2: Oke.
3: Biar orang tahu.
4: Iya enggak? Ini ketika lagi ada ribut kecil lah. Ribut kecil tapi di saat lagi ribut itu ada rasa rindu gitu, kangen. Tapi malu gitu, gengsi mau ngomong. Maaf ya, gue rindu nih gitu. Tapi akhirnya terciptalah lagu ini gitu loh. Jadi dicoret-coret karena rasa malu, ya udah dicoret-coret aja lah.
2: Kayak gitu-gitu.
4: Coret-coret aja di mana pun gitu. Jadi
3: akhirnya cewek kabur juga kan.
4: Akhirnya ya enggak kabur, tapi kita ngomong baik-baik lah. Tetap aja akhirnya kabur juga sih.
2: Ujung-ujungnya sama ya.
5: Dia bikin lagu ini kan lagi pas hujan-hujanan ya. Okay. Jadi tuh dia sambil hujan-hujanan di luar gitu. Kayak FTV gitu.
2: Iya.
5: Jadi buat teman-teman yang lagi emang kangen dan juga emang apa ya istilahnya bingung mau ngungkapin, lo coba deh hujan-hujanan naik motor dengerin lagu ini. Itu pas banget deh pokoknya.
2: Apa tuh jadinya? Masuk angin?
5: Atau jadinya akhirnya membawa diri kita tuh untuk berani mengungkapkan akhirnya. Seperti itu karena mungkin setelah naik motor ya. Karena kita kan yang namanya rindu tidak bisa untuk dipendem ya. Itu gak baik juga. Makanya kenapa kita ciptakan lagu ini, karena kita untuk announce juga ke orang-orang di luar sana bahwa ya lo kalau rindu, lo kalau emang sayang, dan lo kalau emang mau ungkapin. Ibaratnya ungkapin, silakan gitu loh, daripada ketika orang yang sudah tidak ada lo baru nyesal gitu loh.
3: Betul.
5: Jadi makanya kita bikin lagu ini tuh untuk sebenarnya untuk announce ke orang-orang di luaran sana bahwa nggak salah kok lo ngungkapin rindu mau cewek mau cowok gitu loh.
3: Iya.
5: Kita semua boleh untuk rindu sama siapapun.
2: Wow.
3: Karena memang manusia tuh kalau rindu tuh harus diungkapin, karena kalau nggak diungkapin bisa UGD.
2: Benar. Apa tuh UGD?
3: Unit gawat darurat.
2: Beneran UGD ini ya. Kirain ada singkatannya lagi, enggak ada ya. Enggak ada.
0: Kira
2: ya.
0: Tadi mau rindu itu berat.
2: Jangan
0: gue aja ngerasain.
2: Dilan agak gitu.
0: Dilan
2: gitu ya. Oke.
0: Tapi gue sih unik sama lagu ini karena kenapa gue bilang dari Sumatera Utara lah, Batak lah, segala macam lah.
2: Ya,
0: karena dari liriknya itu loh, kalau kalian itu baca ini jangan dijadikan lagu nasional ya. Lagu pop. Jadi kan ada yang hello kamu, ini aku tulang rusukmu, akankah kita bisa berjumpa pula? Berjumpa pula? Orang mau berjumpa lagi.
2: Berjumpa
0: pula. Terus gue bilang, berjumpa pula. Oke, gue jadi orang
2: Sumatera memang bilang gitu. Iya. Ada logatnya gitu ya.
5: Bener. Dan lagu ini tuh salah satu proses pendewasaan kita juga, karena secara genre dan nuansa musik itu kita benar-benar upgrade lah di lagu ini. Karena kan 3 lagu awal kita bermain di musik-musik galau, musik-musik yang lebih cenderung akustik segala macam. Nah, di lagu yang terbaru ini kita benar-benar merubah nuansa itu dan merubah image. Lagu galau tuh gak mesti lagu-lagu yang mellow kok, tapi bener, bisa dijadikan lagu-lagu yang colorful seperti ini gitu loh. Jadi galaunya tuh jadi buat bercandaan.
2: Oke.
5: Seperti itu.
2: Jadi gak sedih-sedih banget gitu ya. Oke. Wah, berarti lagu Hello Kamu ini udah rilisnya kapan nih kak?
0: 31 Juli.
2: Oh, masih baru lah ya hitungannya. Baru, ya. Betul.
0: Masih panas.
2: Ya. Masih panas ya. Oke. Nah, harapannya dari kakak buat Tafisha nih ke depannya gimana nih?
0: Harapannya untuk lagu Hello Kamu pokoknya selalu dikenang, disukai sama semua yang ada di Indonesia. Viral juga, asik.
2: Asik.
0: Jadi orang kaya.
2: Amin.
0: Punya apartemen.
2: Iya.
0: Yang mau
2: pribadi ya, dibawa-bawa ya. Pelan-pelan.
0: Pokoknya kita selalu berdoa, pokoknya lagunya Hello Kamu bisa disukai dan didengar oleh kamu.
3: Enggak ada doanya yang jangan sampai bubar gitu.
0: Jangan sampai bubar juga sih.
2: Oh iya, pasti ya. Bener. Pasti ya. Iya.
5: Itu sih sebenarnya doa terakhir dari gua sih.
2: Jangan
5: sampai bubar, karena tapi saya ini lucunya kita walaupun kelihatan kocak-kocak ya, kita tuh didikannya semi militer sebenarnya di sini.
2: Oke. Apa?
5: Dominan. Kita semua dominan soalnya.
2: Oh iya.
5: Dominan, jadi ketika emang ada yang punya suara paling tinggi, oh itu harus gontok-gontokan dulu sih.
2: Oh.
5: Jadi harapannya sih Atavisha tetap bareng-bareng sampai kapanpun. Terus buat semua pendengar-pendengar yang ada di luaran sana, dengerin lagu-lagu kita. Gue jamin itu relate sama teman-teman semua, terutama lagu terbaru kita yang Hello Kamu. Itu benar-benar relate dia untuk Gen Z, Gen Alpha atau Gen Millennial kayak kita pun, itu relate banget karena ya lo pasti pernah merasakan yang namanya kangen sih.
2: Seperti itu. Siap-siap. Kalau mau dengerin bisa di mana nih?
0: Bisa di Spotify. Bisa di YouTube, bisa di TikTok.
2: Di TikTok pokoknya juga bisa.
0: Di semua platform musik kesayangan kalian.
2: Apa nih nama Instagram TikToknya nih Kak?
0: Kalau Instagram ada tavisa.musik. Kalau TikTok ada Tavisa Official.
2: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
2: Tapak Sejarah.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun, terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pada satu waktu ada seorang santri datang kepada sang kiai dan mengatakan, "Saya belajar ikhlas kok sulit ya kiai?" Maka sang kiai menjawab, "Tinggalkan ikhlas, nanti bisa ikhlas." Santri itu puyeng. Dalam benaknya dia berkata, "Mau belajar ikhlas malah suruh tinggalin ikhlas," katanya dalam hati. Sang kiai menambahkan, "Selama kamu masih merasa ikhlas, mampu ikhlas, sudah ikhlas, kamu tidak bakal ikhlas. Tinggalkan semua itu."
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: para pendherek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satunggal kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tapak Sejarah. Museum Trinil. Museum Trinil dibangun oleh Eugene Dubois untuk menyimpan temuan fosil purba tahun 1891 hingga 1892. Penemuannya yang menggemparkan adalah fosil manusia purba Pithecanthropus erectus. Selain fosil manusia purba, terdapat pula fosil gading gajah dan penemuan lainnya. Museum Trinil terletak di Dukuh Pilang, Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

95,2 Pro 2 RR Radio, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Aku Anjani Moy kembali hadir buat temenin kamu semuanya di malam hari ini tentunya ya, malam minggu. Barengan sama Anjani di tanggal 29 Agustus ya. Ini udah akhir bulan nih teman Pro 2, gak kerasa ya Agustus cepat berlalu. Yang pastinya juga hari ini bakal ada musik live chat ya, tentunya berjaringan Sekar Wilus Jawa Timur. Yang di hari ini kita bakal mendengarkan MLC dari RRI Pro 2 Jember, teman Pro 2. Wah, pastinya seru dong ya. Jadi kamu harus pantengin terus, nanti kita akan bergabung ke Pro 2 Jember ya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan selain itu nanti kita juga ada bahas album ya, teman Pro 2 di Jaga Malam pukul 20 sampai dengan 21. Dan juga masih ada curhat dong tentunya, Jaga Malam curhat dong nanti di pukul 9 sampai dengan pukul 10. Masih banyak dan juga masih panjang ya. Aku bakal nemenin malam minggu kamu, teman Pro 2 yang lagi gabut di rumah, mungkin gak diajak malam mingguan sama pasangannya atau lagi LDR gitu ya. Semangat ya. Semangatnya ngeledek banget nih. Ya mestinya juga teman Pro 2, kamu bisa dengerin kita gak cuma di 95,2 FM aja, tapi juga bisa dengerin streaming di rri.co.id atau pakai aplikasi RRI Digital ya teman Pro 2. Di situ kamu bisa dengerin semua RRI dari seluruh Indonesia. Dan pastinya gratis dong. So kamu harus tetap stay tune ya teman Pro 2, sambil menanti musik live chat. Aku bakal lanjutin play beberapa single buat kamu. Kali ini ada dari Vanessa Z featuring Yovie Widianto, Enggak Ngerti.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: bahkan warga lokal atau putra-putri daerah setempat. Human Capital dan General Affair Manager MGPN Nur Jannah Firdaus Dewi mengatakan ribuan pendaftar dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa profesional, muda hingga ibu rumah tangga, bersaing ketat merebut kesempatan emas menjadi relawan di sirkuit internasional Mandalika. Tingginya minat ini terlihat dari jumlah pendaftar sejak pendaftaran dibuka pada 24 Agustus 2026. Hanya dalam kurun waktu 5 hari, lebih dari 2.500 pelamar dari Pulau Lombok telah resmi terdaftar. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, penjualan tiket Big Bang 2026-2027 World Tour in Jakarta resmi diumumkan pada Jumat 28 Agustus 2026. Grup asal Korea Selatan itu dijadwalkan akan menggelar konser di Jakarta International Stadium atau JIS pada 16 Januari 2027. PK Entertainment, Sound Rhythm, dan AEG Present mengumumkan terdapat 10 kategori tiket yang dapat dipilih penggemar, dan tiket tersebut terbagi mulai dari paket VIP dan sekitar panggung utama hingga area dengan pemandangan terbatas. Tiket Ultimate VIP dibanderol Rp6.500.000, teman Pro 2, Diamond VIP seharga Rp6.000.000, Gold VIP dijual Rp5.500.000, sementara chat 1 A dan B seharga Rp4.750.000. Kategori chat 2 dipasarkan Rp3.750.000, chat 3 Rp2.850.000, dan chat 4 Rp2.550.000. Sementara itu chat 5 A dan B seharga Rp2.250.000. Kategori restricted view, chat 6 A dan B dibanderol Rp1.850.000, sedangkan chat 7 A dan B seharga Rp1.550.000. Seluruh harga tersebut belum termasuk pajak pemerintah sebesar 10% dan biaya layanan platform 6%. Untuk informasi selengkapnya, teman Pro 2, bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.

0: RRI Malang dan juga Pro 2 FM RRI Sumenep ya. Dan tentunya teman Pro 2 kali ini kita bakalan ngobrol bareng sama Aurora Band tentunya. Ini adalah band dari Jember yang wah istimewa banget ya kabarnya. Mereka-mereka ini teman Pro 2 baru launching single, rilis single terbaru dari mereka teman Pro 2. Nanti kita bakalan ngobrol bareng mereka, tapi sebelumnya kita kenalan dulu, kita sapa dulu. Halo Aurora Band.
1: Halo.
0: Widi, kayaknya personelnya cewek semua ya?
1: Iya, benar.
0: Boleh dikenalin satu-satu deh, satu-satu. Ayo, siapa dulu
1: dari mana
0: yang
1: nih,
0: mau kenalin nih? Ayo.
1: Tasya aja, Tasya.
2: Ya, saya Tasya.
1: Iya, sebagai apa?
2: Oh ya, saya sebagai gitaris.
1: Saya Dewi sebagai gitaris satu.
3: Saya Aiko sebagai vokalis.
0: Oke, terus?
4: Saya Ajeng sebagai basis.
5: Saya Kia sebagai drummer.
0: Wih, drummernya kok imut sekali ya. Drummernya kok apa namanya paling cute ini ya.
2: Yeah.
0: Namanya siapa?
5: Kia.
0: Kia, oke. Okay. Tasya, terus Dewi, terus?
1: Aiko.
0: Aiko.
4: Ajeng.
0: Ajeng dan juga Kia. Oke. Okay. Wah istimewa banget ya teman Pro 2 ya. Mereka itu masih muda-muda banget. Apa ini? Sekolah dasar apa? SMP atau SMA?
2: Ini campuran sih.
0: Gabungin. Campuran, gabungan ya. Kayak nasi uduk kayaknya. Kok campuran? Ada lagi yang mau bergabung? Boleh.
2: Yes. Ayo masuk.
0: Mm-mm. Oke, jadi teman Pro 2 kayaknya ini Pro 2 FM RRI Jember sekarang malam hari ini rame banget ya. Ini Aurora Band bersama para pendukungnya ya.
2: Iya.
0: Oke. Setelah kita berkenalan teman Pro 2 ya bareng sama personil dari Aurora Band. Wah, ini siapa nih kan? Ini cewek semua nih. Yang paling cerewet siapa kira-kira ini?
2: Dewi.
1: Kayla juga.
0: Lu, Dewi banyak. Sama Kayla.
2: Dewi sih.
0: Coba cerewetnya cerewet apa ini? Cerewet yang gimana ini biasanya ini?
2: Dewi banyak. Centil banget.
0: Terus apa lagi?
1: Kayla banyak jokes. Jokesnya banyak. Lawak.
0: Gitu, lawak banget ya.
1: Banget.
0: Berarti ayo satu jokes yang bagus apa Kayla?
1: Kayla di luar.
2: Kaylanya di luar.
0: Oh, Kaylanya
1: itu Kayla.
0: Oh, alah, Kayla di luar. Ya. Kayla sebagai apa Kayla?
1: Kayla sebagai keyboardis.
0: Oh sebagai keyboardis ya. Waduh kayaknya kurang satu ini. Apa namanya tempat duduknya ya.
1: Iya.
0: Oke biar disiapin dulu sama tim nanti ya.
1: Oke.
0: Sabar dulu teman-teman semuanya ya. Ntar lagi kita bakalan ngomong bersama Aurora Band. Tapi sebelum itu kita puterin dulu untuk single mereka. Judulnya Sinyal Cinta dari Aurora Band. Here we go.

0: Kalau mendengar kacang, mungkin yang terbayang adalah cemilan sederhana. Tapi ada satu jenis kacang yang harganya bisa jauh lebih mahal dibandingkan kebanyakan kacang lainnya. Namanya macadamia, yang berasal dari Australia dan pertama kali dideskripsikan secara ilmiah pada tahun 1857 oleh ahli botan.
1: Hey, kamu masih dengerin musik live chat berjaringan Pro 2 FM Sekor Wilnus 10 Jawa Timur.

0: Baik teman berdua, dimanapun kamu, masih bareng aku Ewin Ramadan dan tentunya masih bareng sama
1: Aurora.
0: Aduh, semuanya ciwi-ciwi teman berdua ya. Ini kenapa kalian kok bisa namain band kalian Aurora? Gimana ceritanya ini?
2: Karena arti Aurora itu adalah cahaya yang kayak dibutuhkan kan, cahaya.
0: Terus?
2: Cahaya itu dibutuhkan manusia. Terus ya paling ditunggu-tunggu lah gitu.
0: Paling ditunggu-tunggu karena indah sekali, mungkin seperti itu ya.
3: Betul.
0: Seperti karya kalian yang barusan tuh, menurut Kak Ewin di sini, wah itu karya yang sangat luar biasa itu. Judulnya tadi Sinyal Cinta ya, istimewa. Nanti kita bakalan ngomongin suatu seputar karya mereka, teman Pro 2 ya, dimanapun kamu. Tapi sebelum itu kita ngobrolin dulu tentang band kalian, Aurora Band. Nah, ini kalian ketemunya di mana? Kan ini kan beda-beda. Ada yang SD, ada yang SMP, ya enggak sih? Ada yang SMA juga?
3: Enggak ada.
0: SD sama SMP doang.
3: Iya.
0: Yuk, ketemunya di mana? Ketemunya di mana ini?
3: Dari mana nih?
2: Nah, nih. Jadi waktu itu kan saya punya band nih. Itu lagi tampil di acaranya JFC.
0: Oke. Okay.
2: Nah, terus tuh si Aiko nih lihat. Aiko nih ngeliat saya tampil. Terus dia kayak katanya pengen band gitu.
0: Oh, pengen ngeband
2: okay. Gitu ya. Terus mama saya alias sama coach tuh, itu kan bareng tuh, mami saya juga coach juga tuh. Terus dia bilang kayak, eh ayo mau gak ini Aiko mau bikin band gitu. Kamu mau gak jadi gitarisnya gitu katanya kan.
0: Okay.
2: Terus kayak, oh iya udah gak apa-apa. Akhirnya mama saya kayak eh kalau bisa cewek-cewek semua deh akhirnya. Oh. Ya kita kekumpul gitu.
0: Ini ya apa namanya, band khusus kaum hawa teman berdua ya. Gak ada laki-laki soalnya di dalam sini teman berdua ini. Apa namanya, cuman Ewin doang laki-laki, semuanya perempuan gitu ya. Oh jadi terbentuknya itu pas kalian lagi event gitu ya.
2: Iya pas saya aja.
0: Jadi ketika Dewi event ketemu sama Aiko gitu ya. Akhirnya kepikiran bikin band Aurora. Nah yang lainnya nih gimana ini?
2: Yang lain ini diambil dari muridnya ayah sama kalau yang ini spontan ya.
0: Spontan uhuy gitu.
2: Ya.
0: Bukan.
2: Ya jadi waktu itu ada lomba. Tapi kebetulan basisnya tuh enggak bisa gitu loh. Enggak bisa. Akhirnya dia tiba-tiba ditelepon sama ayah. Telepon kayak, "Ayo, Ajeng, enggak apa-apa, ayo. Ini itu Hamin 10."
0: Hamin 10.
2: Ya akhirnya ngebut. Akhirnya dia ngebut. Ya akhirnya dia jadi basis.
0: Gitu ya. Jadi karena apa namanya, data itu tadi ya.
2: Iya.
0: Tapi gimana selama berproses kalian, mulai dari awal kalian bertemu sampai sekarang, gimana? Overall enjoy atau pernah ribut atau gimana?
2: Enggak pernah
3: lah. Solid
0: banget ya.
3: Solid banget.
0: Siapa yang paling sering telat ketika latihan? Ayo.
2: Kayla.
0: Kayla, terus siapa lagi?
2: Kayla, abis itu Aiko sih.
3: Iya.
0: Kenapa? Kamu bisa klarifikasi loh hari ini.
2: Ini om ya, ini om ya, faktanya om. Dia rumahnya tinggal jalan om.
0: Hah?
2: Dia rumahnya deket sama studio, tapi dia paling sering telat.
0: Wah, kayaknya ini, ketiduran kamu ya. Atau anu, apa namanya, sekolah mungkin bisa jadi.
2: Enggak.
0: Belajar.
2: Main om, main sama teman-temannya.
4: Bisa orang main.
0: Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau latihan nih, biasanya yang paling sering bercanda siapa? Kan tadi yang paling sering telat, yang paling sering bercanda siapa? Ayo.
2: Kayla.
0: Yang paling serius siapa?
3: Gak ada.
2: Yang paling serius coachnya.
0: Yang paling serius coachnya, ayo. Bener loh, itu jawaban yang cerdas sekali itu om bro dua. Karena coach kalau misalkan gak serius, wah buyar semua itu. Coachnya, berarti ini ya, apanya bapaknya
3: Dewi.
0: Dewi sama ibu ya.
2: Ya,
0: apa panggilnya
2: ibu,
0: mami?
2: Ibu kadang-kadang.
0: Ibu sama ayah.
2: Ya.
0: Ayah sama ibu ikut sekarang.
2: Itu ibu ikut.
0: Oh, ibu sama ayah ikut ya. Wah.
2: Ayahnya enggak, ayah ngajar.
0: Oh, ayah ngajar ya. Wah, bisa ini dikasih semangat untuk ayahnya.
2: Ya, semangat Bapak.
0: Oke, dan nah ini kan kalian kan ini ya apa namanya udah punya single sendiri, masih sering bawain single musisi atau band Indonesia ataupun luar negeri juga?
2: Masih.
0: Siapa yang paling sering dibawain?
2: Within
3: Temptation.
0: Oke, itu kalau dari luar ya. Kalau dari Indo?
2: Siapa ya? Itu yang Starlight apa itu? Itu kan luar.
3: Benci.
2: Benci. Utopia, Utopia.
0: Oh, Utopia ya. Yeah. Bukan hujan, bukan. Utopia bukan, kan ada bukan. Juga tuh hujan.
3: Bukan.
0: Kalian emang sama semua genrenya? Atau berbeda-beda genre?
3: Kadang beda sih.
0: Nah, siapa yeah. nih yang paling dominan band ini masuk ke genre siapa?
3: Genre siapa ya?
0: Heeh, ayo.
2: Witin.
0: Witin. Oke, okay. Itu siapa yang paling suka lagu Witin?
3: Aku suka sih.
2: Saya jujur ya, saya suka.
0: Suka Dewi. Suka
1: terus. Saya juga suka.
0: Oh, suka semua berarti ini. Berarti memang satu memang satu frekuensi teman bro. Tetap tangan dulu dong untuk Aurora keren. Aduh. Terus manggungnya di mana aja biasanya?
1: Di KCM.
2: Iya. Sering banget itu di KCM.
0: Sering banget ya di KCM ya. Terus
2: juga pernah di Muhammadiyah waktu itu lomba.
1: Di Indomaret.
3: Enggak ngamen itu.
0: Iya, manggung di kafe-kafe juga?
2: Enggak pernah.
0: Apa? Enggak belum
2: pernah
0: ya.
2: Sekali.
0: Oh, ya, pernah juga ya.
2: Kemarin
0: di kafe-kafe. Yeah. Tapi yang paling sering manggung apa? Festival.
2: Festival.
0: Yeah. Oke, okay. Gimana tuh kalau misalkan vibes-nya antara manggung di panggung festival sama di panggung event ya? Kayak misalkan tadi itu di KCM ya kan, terus ada tadi itu di apa Sido Dart ya,
2: Indomaret.
0: Ya, tadi ya kan, terus apa lagi di kafe yang paling seru yang mana, yang vibesnya kira-kira wah ini bandku ngena banget ini manggung di sini di mana?
2: Kalau menurut saya festival sih, soalnya kayak deg-degannya bareng terus kayak asik-asik bareng gitu loh.
0: Festival ya, wah. Ini udah menangin berapa medali ini di festival nih?
2: Belum,
0: masih proses, gak apa-apa.
2: Masih proses. Ini masih baru soalnya bini kan.
0: Oh iya,
2: baru setahun
0: ya. Ya ampun, baru setahun.
2: Ini juga yang gitaris 2 baru masuk.
0: Iya. Baru masuk juga.
3: Baru masuk
2: 2 minggu lalu ya?
3: Udah sebulan lah.
2: Oh iya sebulan.
0: Ayo 2 minggu apa sebulan ini?
3: Sebulan
2: ya.
0: Sudah yang menang siapa? Berarti bener itu. Oke, okay. Aurora.
2: 2 minggu
0: berarti ya. Oke, okay, terus nah ini kalau misalkan kamu di pas lagi manggung gitu, pernah ini enggak pernah ada problem mungkin pernah. Atau kejadian hal-hal yang nggak pernah bisa kalian lupain sampai sekarang apa
2: pernah,
0: boleh diceritain
2: pernah.
0: Lah ceritain
2: ayo Kayla cerita Kayla
1: pas panggung apa namanya gitarnya
0: pakai mic coba
2: iya.
0: Lah gitu
1: pas manggung gitarnya talinya lepas.
2: Oh, tali senar.
1: Senarnya lepas.
0: Pas manggung senarnya
1: jadi diganti.
2: Iya, senarnya pedot.
0: Pedot ya
2: senarnya. Pedot. Over.
0: Terus.
2: Terus waktu itu ada kita manggung di KCM juga. Mm-hmm. Itu tampil bukan lomba.
0: Mm-hmm.
2: Itu kayaknya emang kurang persiapan ya, soalnya diomonginnya dadak gitu kan ya. Terus kita tuh terus aku sama si drummer kecil imut ini salahnya bareng gitu. Jadi dia salah, saya juga ikut salah. Jadi kayak itu lucu sih. Jadi saya ingat-ingat banget sih itu.
0: Hal yang gak bisa dilupain termasuk ya.
2: Iya.
0: Kalau drummer kecil ini gimana ini? Apa ini yang seru dari manggungnya yang mana? Manggung yang mana?
1: Itu yang dikatain Dewi itu saya juga
2: Dewi?
1: Ini Gak keinget juga.
0: Keren loh dia loh. Wih. Kecil-kecil cabai rawit dia itu. Ngedram jago. Terus. Apa lagi? Ada lagi mungkin?
1: Enggak ada.
0: Kamu udah mulai kapan ngedram, Kia?
1: Udah lama sih.
0: Berapa? 5 tahun? 10 tahun? Umurnya berapa?
1: 10.
0: Oh, pas berarti. Ngebeknya ngedramnya pas bayi kamu.
2: Terus kapan kamu?
0: Mulai kapan ngebek? Ngedram.
2: Mulai kapan ngedram?
1: Udah lama. Ini apa tuh?
2: TK. PAUD.
1: Iya, TK.
2: Oh, TK.
0: UTK. Sekarang berarti kelas 4.
1: Iya.
0: Kelas 4 SD. Keren. Boleh tepuk tangan untuk Kia, teman-teman.
3: Respect.
0: Istimewa Kia, ya. Terus siapa lagi yang paling muda di sini? Setelah Kia terus ada siapa
2: Aiko,
0: lagi?
2: Aiko.
0: Aiko. Aiko sebagai vokalis.
2: Iya. Iya.
0: Gimana suka dukanya jadi vokalisnya Aurora gimana?
2: Iya, suka sih, kayak seru, mereka asik, enjoy aja.
0: enjoy aja. Kenapa? Serunya gimana serunya?
2: Ya kayak bercanda aja pas latihan gitu. Kalau ada yang salah pas tampil malah ketawa-ketawa.
0: Kalau ada yang salah pas tampil pas langsung ketawa-ketawa gitu.
2: Enggak, bukan kayak turun panggung kayak langsung ketawa. Oh. Kayak maaf ya guys, maaf.
0: Pernah enggak pas latihan ini apa namanya enggak bisa berhalangan hadir gitu? Pernah? Kebentur pernah. Sekolah misalkan.
2: Pernah.
0: Pernah juga ya. Pernah. Gimana tuh kalau misalkan pas lagi ada salah satu personil berhalangan hadir? Tetap lanjut latihan atau ganti hari?
2: Tetap lanjut.
0: Oh, tetap lanjut latihan. Oke. Jadi mereka itu memang pantang menyerah ya, teman-teman ya. Tetap harus latihan walaupun personilnya kurang. Enggak apa-apa.
2: Yes.
0: Oke, Jos, tepuk tangan untuk Aurora. Aurora istimewa. Manggungnya yang paling jauh di mana?
2: Paling jauh? Mana?
0: Luar Jember tahu?
2: Oh, enggak pernah. Enggak pernah, belum.
0: Wah.
2: Belum.
0: Kalau kepinginnya manggung di mana?
2: Bali sih aku.
0: Teman-teman yang lain mungkin
3: setuju sih.
0: Setuju.
3: Bali.
2: Kalau aku sih Malang sih.
0: Malang, kenapa Malang?
2: Karena kalau di Malang tuh adem, terus pemandangan juga bagus. Terus ya kemarin sempet ngerancanain mau ke Malang terus pulangnya ke villa gitu. Bikin wacana doang.
0: Wacana doang ya.
2: Pada itu sih kalau ada lomba.
0: Semoga aja nanti ada job ya ke Malang, teman-teman ya.
2: Amin.
0: Ada lagi yang lebih jauh mungkin ke Australia misalkan. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, tadi aku sempat tanyain gitu ya, kenapa nama bandnya gitu Aurora? Pernah nggak kalian meributkan masalah nama band? Kenapa sih namanya kok Aurora, kenapa nggak diganti aja misalkan yang lebih cute lagi apa gitu?
2: Enggak sih,
0: strawberry misalkan.
2: Enggak sih aku.
0: Enggak ya, udah fix dengan nama Aurora ya.
2: Iya.
0: Ada lagi suka duka yang mungkin bisa diceritakan selama ikut Aurora?
2: Gak ada, aku sih gak ada ya.
1: Aku juga gak ada.
2: Kopi.
0: Ngopi. Kalau misalkan nongkrong di mana Aurora?
2: Waktu itu sempet nongkrong sekali doang ya.
3: Malam banget itu.
2: Iya, habisnya banget. Tampil di kafe tuh, pindah ke kafe sebelah. Main Uno gitu. Terus HP-nya dikumpul-kumpulin biar gak main HP.
0: Gak pengen manggung di kafe-kafe, gak?
3: Kemarin itu baru.
2: Udah baru kemarin.
0: Baru kemarin.
2: Kemarin itu.
0: Di Jember juga.
2: Jember. Yeah.
0: Wah, gimana vibes-nya di kafe gimana? Enggak sama atau enggak sama?
2: Enggak sama.
0: Enggak sama. Lebih ke apa kalau di kafe?
3: Santai.
0: Lebih santai.
2: Relax.
0: Oke. Biasanya kalau kiblatnya musik Indonesia kemana?
2: Kemana ya?
0: Musisi Indonesia yang menjadi panutan kalian. Yang kamu mungkin siapa, kalian, wah aku punya cita-cita ini pengen collab sama Dewa 19 misalkan seperti itu. Nah, kalau kalian pengen collabnya sama siapa? Kalau misalkan seandainya ada kesempatan dikasih, Aurora saya kasih kesempatan untuk collab bareng titik. Nah, siapa?
2: Oh, saya sih mau collabnya sama For Revenge ya.
0: For Revenge. Terus apa namanya? Coba personil satu-satu deh.
2: Kalau saya sama kayak Dewi.
0: For Revenge. Yeah. Oke, terus?
3: Mungkin saya kurang suka sama musik Indonesia kalau rock ya. Tapi mungkin The Chang Shooter? Iya. Yeah.
0: Wih. Serong kanan, serong kiri gitu. Ayo, lanjut.
2: Apa, Kayla?
0: Kayla.
3: Kayla siapa?
1: Sama sih.
0: Siapa?
1: Sama kayak Mbak Kirana.
0: Mbak
2: Mbak Dewi.
0: Oh, for revenge.
3: Kok beda sendiri?
0: Oke, okay. Terus
1: aku Anjing. Juga sama kayak Dewi.
0: Oh, for revenge juga. Terus kalau Kia, drummer Ki.
1: Aku juga ikut-ikut.
0: Kok ikut-ikut?
2: Kamu gak tahu band Indonesia ya?
1: Iya.
2: Ya, pantes.
0: Kamu taunya band apa?
1: Gak tahu semua.
2: Maklum, kelihatannya masih Roblox.
0: Oh iya. Suka main Roblox ya?
2: Suka. Itu HP kadang dikumpulin gara-gara dia mainnya Roblox mulu.
0: Aduh, seru banget ya ngobrol sama teman-teman Aurora ini. Si bocil-bocil tapi cabai rawit semuanya. Boleh tepuk tangan lagi dong untuk Aurora, teman-teman. Oke. Setelah lagi kita bakalan ngomongin seputar ini, seputar karya mereka. Judulnya Sinyal Cinta, teman Pro 2 ya. Tetapi jangan kemana-mana, tetap barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
6: Aku gak mau, panas. Oh,
5: kok gitu?
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
7: Kak ada Eyang?
5: Dia tuh anak kamu dari tadi main gadget terus.
7: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
5: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
7: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
5: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
8: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

0: Baik teman Pro 2, kita lanjutin lagi. Teman-teman Aurora masih semangat ya?
1: Yes, banget dong, harus.
0: Masih, kita bakalan ngobrolin seputar single kalian. Judulnya apa tadi?
2: Sinyal
0: Cinta. Nah, ini kayaknya nih part yang paling seru nih. Ngomongin seputar single. Wah, boleh diceritain nih tentang singlenya dulu deh.
1: Singlenya ini. Monggo, vokalis.
0: Ya boleh. Kenapa?
1: Cerita apa?
0: Ah,
1: iya.
0: Singlenya apa namanya itu? Sinyal Cinta ini tentang apa? Gitu.
1: Tentang cinta monyet.
0: Tentang cinta monyet. Cinta monyet tuh kayak apa? Cinta monyet itu cinta yang sama monyet.
1: Pokoknya tuh ya kayak punya crush gitu.
0: Terus
1: ya kayak curi-curi pandang gitu lah.
0: Cinta anak remaja gitu nggak sih?
1: Yeah.
0: Cinta anak remaja, Sinyal Cinta. Tapi kok judulnya Sinyal Cinta? Kenapa nggak cinta anak remaja misalkan, atau cinta monyet misalkan?
1: Biar nggak sama.
0: Biar nggak sama, oke. Mungkin ada penjelasan lain dari teman-teman, boleh yuk, gas.
1: Ini aku nebak-nebak boleh.
0: Yang lebih spesifik misalkan, Sinyal Cinta ini kak, ini apa namanya? Menceritakan tentang apa namanya, jadi ada anak remaja yang lagi bucin banget ini atau lagi kasmaran banget sama gitu-gitu loh. Ayo.
1: Mungkin ya, mungkin. Mungkin nih, mungkin si Aiko lagi suka orang nih. Terus ya sukanya kayak gimana ya, aku gak bisa ngerancang kata-kata gitu.
0: Sukanya
1: kayak ya Sinyal Cintanya Aiko tuh kayak, bener gak sih?
3: Iya.
1: Sinyal Cintanya Aiko tuh kayak nyampe ke orang gitu, atau sebaliknya mungkin.
0: Oh, atau dari orang itu sinyalnya nyampe ke Aiko gitu ya. Oh, kamu sudah bisa merasakan dadik dukser gitu ya?
1: Iya. Postingan ulangnya dia kayak tentang cinta. Beneran? Aku ngeliat dia posting ulang gitu. Itu kayak tentang cinta-cinta. Enggak, bukan masalah itunya, tapi karena videonya estetik ya udah. Iya kan?
3: Iya tah.
0: Berarti ini yang punya ide lagu ini Aiko.
1: Iya.
0: Atau terus yang bikin liriknya juga Aiko juga?
1: Enggak.
0: Enggak. Siapa yang bikin liriknya?
1: Dani Musik Management.
0: Dibantu siapa? Ayahnya Dewi atau
1: dari
0: mamanya?
1: Mamanya Dewi. Ya.
0: Oh, ibu. Mamanya Dewi ya yang bikinin liriknya, atau beserta sama notasinya juga?
1: Notasi ayah.
0: Oh, notasi ayah. Oke. Jadi saling membantu coachnya ya, teman Pro 2. Keren loh. Boleh tepuk tangan untuk coach Dani Musik. Nah ini nih, waktu pertama kali tahu lagunya udah dibuat gitu ya, kalian langsung suka atau masih malu-malu?
3: Kalau aku sih kan, kalau aku kan baru masuk. Jadi saya masih malu-malu, tapi diam-diam memang suka lagunya.
0: Diam-diam suka ya.
1: dia di sekolah bilang kayak, itu lagunya siapa ya? Lagunya siapa itu? Itu lagunya Aiko, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang kayak, enak banget sumpah, gila dia enak banget.
3: Iya emang enak banget.
0: Enak sih, lagunya memang enak gitu. Aiko, Josh, tepuk tangan untuk Aiko dan teman-teman.
1: Gak usah tak malu.
0: Kalau di dalam band ini ada ini gak? Ada panggilan tertentu gak?
1: Ada, kalau untuk saya ada buat Aiko.
0: Apa?
1: Bobo.
0: Kenapa kok Bobo?
1: Nenek.
3: Kayak nenek. Kenapa nenek?
1: Kan kadang kayaknya kalau saya nggak salah dengar, Bobo tuh kayak nenek gitu.
0: Nenek, kirain aku Bobo.
1: Enggak, bukan.
0: Berarti suka tidur.
3: Gak salah sih.
0: Salah. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ini ngomongin soal singlenya gitu ya. Nah, ini proses pembuatannya berapa lama? Kalau boleh tahu, ayo siapa yang mau jawab ini? Proses pembuatan singlenya.
1: Prosesnya sekitar sebulan lah.
0: Sebulan ya? Sebulan apa biasanya? Yang hal yang paling sulit ketika proses pembuatan atau proses ya menciptakan lagu itu, yang paling sulit apanya? Ada kendala di apa mungkin seperti itu bisa diceritain?
1: Mungkin kendala
0: apa?
1: Kendala di mana? Kendala di ininya sih, memahami musiknya.
0: Memahami musik. Atau gini aja deh, yang paling simpel, bikin prosesnya sulit enggak bikinnya? Bikin musiknya atau bikin karya ini prosesnya sulit atau enggak? Enggak.
1: Kayaknya enggak sih.
0: Gampang, aman-aman aja, mulus-mulus aja ya.
1: Soalnya dibantu.
0: Dibantu siapa?
1: Dibantu coach dari musik manajemen.
0: Oke. Okay. Oh. Oke. Okay. Berarti recordingnya juga di Dani Musik juga. Mm-hmm. Yeah. Oke. Okay. Wah, keren loh Dani Musik ini. Nanti kalau misalkan Kevin punya lagu, boleh ya untuk apa namanya? Ngampung recording di sana, boleh ya?
1: Boleh.
0: Oke, okay, lanjut lagi ngomongin soal apa namanya? Lagu Sinyal Cinta. Nah, ini kan sebenarnya konsepnya atau genrenya ini lebih ke apa, Sinyal Cinta ini?
3: Apa ya?
1: Genrenya kan apa ya? Itu bukan genre metal rock sih, bukan.
0: Kayak,
1: ya.
0: Kayak apa?
1: Ada reggae-nya enggak sih gitarmu?
3: Iya.
0: Tapi kayaknya lagunya agak-agak kekinian memang ya.
1: Iya.
0: Lagu apa iya. kayak apa namanya kalau didengerin kayak lagunya ini Malam Chaos ini kayak gitu-gitu ya.
3: Lagunya Nekila
0: ya. Apa namanya?
3: Punya Nekila.
0: Nekila ya, Nekila ya. Ada yang suka lagunya Nekila mungkin teman-teman?
1: Semua ya, saya suka-suka.
0: Ya, istimewa. Kalau drummer Cili gimana drummer Cili? Kamu pas apa namanya? Pas ngedrum kamu enggak pernah salah kamu? Enggak pernah.
4: Pernah
0: juga salah. Pas nyanyiin lagu Sinyal Cinta ini pernah?
4: Pernah.
0: Di mana?
4: Pas awal-awal.
0: Tapi nggak nangis kan nggak ya?
1: Dia ketawa-ketawa pasti.
0: Oh pasti ketawa-ketawa. Berarti ceria banget berarti drummer Cili gitu ya. Istimewa Mbak Kia.
1: Mbak Kia.
0: Lanjut lagi. Nah, Sinyal Cinta, ngomongin soal Sinyal Cinta. Sebenarnya apa sih yang paling kalian sukain dari karya kalian ini? Ya, siapa yang mau jawab? Ajeng dong, Ajeng jawab, Ajeng.
1: Dia mulu. Apa yang paling kamu sukain dari lagu Sinyal Cinta ini?
3: Relate.
1: Enak didengar.
0: Enak didengar. Ajeng sebagai apa tadi?
4: Basis
0: ya, terus. Apa lagi?
4: Ya udah itu aja.
1: Bagian apa gitu yang kamu suka?
0: Partnya kan ada beberapa part tuh dari verse terus chorus kayak gitu. Part yang mana yang paling suka?
4: Semuanya.
0: Wah, tapi emang apa jujur lagu ini enak banget teman berdua gitu ya. Nanti mungkin aku bakal puterin lagi teman berdua untuk lagunya ya. Entah apa namanya, kayaknya emang harus sering diputar di Pro 2 ya. Boleh ya teman-teman ya?
1: Boleh.
0: Wah, istimewa. Terus nah ini nih. Kalau yang lainnya mungkin teman-teman yang paling disukai dari lagu Sinyal Cinta, ayo siapa lagi? Kalau Ajeng tadi semuanya katanya. Kalau yang lainnya gimana?
1: Kalau saya bagian melodi sih, itu kayak asik
0: banget. Melodi ya?
1: Soalnya duet nih sama si Tasya.
0: Oh gitu?
1: Saya kan first time duet gitu. Jadi kayak norak-norak dikit gitu.
3: Gak apa-apa lah.
0: Kalau Gia yang mana Gia?
4: Semuanya.
0: Oh, semuanya juga. Kalau Kaila ya?
4: Iya,
1: Kaila.
0: Yang paling?
1: Bagian vokal.
0: Vokalnya dari Aiko.
1: Bagian
0: Kaila vokal juga ya?
1: Enggak, Kaila keyboard.
0: Oh, keyboard. Oke. Okay. Oh, Aiko doang vokalnya ya.
1: Iya.
0: Apa? Yang part mana yang paling suka kamu?
1: Yang maksud dia vokal tuh kayak verse 1.
0: Over satunya ya. Wih, kalau Aiko sendiri yang mana? Yang part yang paling disukain?
1: Semuanya sih.
0: Semuanya. Soalnya kamu yang nyanyi. Oke, teman berdua ya. Emang seru banget kalau misalkan ngobrol sama bocil-bocil ini, teman berdua. Kayaknya banyak cerita gitu ya. Tapi kayaknya mereka juga masih malu-malu mau cerita gitu. Suka dukanya di lagu ini apa? Ayo.
3: Siapa yang mau duluan?
1: Tasya.
3: Oke. Boleh. Aku sih sukanya tuh banyak sih. Kalau dukanya paling kan saya baru-baru nih. Jadi apa ya, nervous. Terus chordnya juga kepleset gitu. Aku takut dijudge sama mereka. Ternyata enggak, mereka tuh baik banget semuanya. Enggak ada yang ngejudge, enggak ada yang bisik-bisik.
1: Karena di manajemen Dani Musik nih enggak boleh ada yang bisik-bisik tuh.
0: Gitu ya. Semuanya harus sefrekuensi, ya, harus kompak ya. Terus apa lagi suka dukanya? Siapa lagi?
1: Aku dukanya enggak ada sih.
0: Suka terus ya.
1: Suka kayak asik aja gitu, kayak kita bisa gerak bareng gitu di lagu itu. Kayak gitu.
0: Ya, istimewa ya. Udah bisa dengerin di platform apa aja gitu.
1: Gimana ya? Enggak tahu ya, kayaknya baru YouTube deh.
0: YouTube. Oh, berarti udah ada video klipnya juga?
1: Atau belum keluar? Atau ya?
5: Belum keluar
1: kayaknya. Bentar lagi keluar.
0: Oh, lagu ini apa namanya, mau dirilis masih gitu ya?
1: Baru mau dirilis.
0: Nah. Oke, Taman Berdua ya. Jadi ini adalah karya yang fresh. Wah, ini apa namanya, istimewa banget berarti. Pro 2 tadi udah diputerin di sini, teman Pro 2 ya. Jos pokoknya dari teman-teman Aurora ya. Berarti ini first time kalian bawain single kalian di radio.
1: Yes.
0: Oke deh. Kalau gitu teman Pro 2 ya, kita bakalan balik lagi sesaat lagi untuk ini apa namanya, mendengarkan suara emas dari teman-teman Aurora. Boleh ya, kita dikit aja gitu. Refnya doang mungkin kayak gitu, boleh ya. Dan
1: boleh
0: juga
1: ya, Aiko, boleh ya.
3: Boleh ya.
0: Boleh. Oke. Okay. Jadi untuk kamu semuanya, teman berdua yang penasaran sama suara aslinya Dek Aiko seperti apa, teman berdua, sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: Banyak orang yang mengira celana jeans dibuat tebal hanya untuk gaya, padahal ada sejarahnya. Bahan celana jeans dibuat dari denim fabric yang disebut denim. Tenunan twill dibuat sangat kuat karena dulu digunakan oleh pekerja tambang dan buruh. Mereka butuh celana yang tahan gesekan, tidak mudah robek, dan awet dipakai kerja berat. Celana jeans pertama kali dipopulerkan oleh Levi Strauss tepat pada tahun 1873 dengan tambahan paku keling di titik-titik tekanan untuk memperkuat celana. Sejak itu, jeans identik dengan pakaian kerja yang tangguh sebelum akhirnya jadi tren fashion secara global.
1: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
2: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
3: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
4: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: Wah, baik. Teman bro dua ya. Ini aku pengen dengerin refnya dikit dong. Boleh enggak lagunya nih dinyanyiin dikit? Refnya doang aja deh.
1: Boleh lah.
2: Boleh deh.
0: Siapa? Aiko ya.
2: Iya. Mas.
3: Ayo. Sekarang nih.
0: Iya dong.
1: Masa besok.
3: Sinyal-sinyal cintaku mulai menyala. Gak butuh caption buat bilangnya iya.

0: Semoga bisa menghasilkan duit.
1: Oke. Terus
2: Kalau aku, semoga lagu ini bisa bantuin orang mengekspresikan diri.
1: Mengekspresikan diri, oke. Terus
3: Ayolah. Semoga viral sampai seluruh Indonesia.
1: Terus.
0: Luar negeri juga dong.
1: Luar negeri juga harus. Terus Ajeng, apa Ajeng?
4: Apa ya?
1: Semoga.
0: Semoga
1: viral. Panjang umur. Selamat ulang tahun dong.
4: Semoga lagunya viral.
1: Semoga lagunya viral. Kalau adik kecil gimana adik kecil?
5: Semoga dikenal banyak orang.
1: Wih, keren. Boleh tepuk tangan untuk Aurora Band. Teman berdua ya. Oke, jadi teman berdua itu adalah harapan kita semuanya. Harapan dari Aurora dan juga Ewin juga berharap semoga lagu ini bisa tembus teman berdua ya. Dan juga bisa dikenal di seluruh dunia ya.
4: Iya.
1: Benar?
4: Yes.
1: Kita kalau gitu teman berdua, dan ini gak kerasa juga udah kurang lebih 1 jam menemani kalian semuanya teman berdua untuk ngobrol bareng sama Aurora Band gitu ya. Manggung paling deket di mana nih?
2: KCM
1: ya. Semoga lancar nanti manggungnya ya.
4: Amin.
1: Oke, dan ditunggu karya-karya yang lainnya. Oke?
2: Siap.
1: Oke deh kalau gitu teman berdua, aku mau ucapin juga terima kasih untuk teman Pro 2 semuanya dari Pro 2 FM RRI Jember, Pro 2 FM RRI Surabaya, Pro 2 FM RRI Malang, dan juga Pro 2 FM RRI Sumenep teman Pro 2 ya. Jadi semoga kita semuanya sehat selalu, dan yang pasti berjumpa lagi di Music Live Chat berjaringan Sekor Wilnus 10 Jawa Timur. Aku Ewin Ramadan pamit, dan juga
2: Aurora
1: pamit untuk

0: ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb. See you!
1: Jauh sebelum beton dan besi menjadi bahan utama bangunan, masyarakat Nusantara telah mengenal sistem fondasi yang disebut batu umpak. Bukti arkeologis menunjukkan penggunaan batu umpak sudah dikenal setidaknya sejak masa Kerajaan Mataram kuno pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Batu ini digunakan sebagai alas tiang pada bangunan kayu yang berdiri di atas permukaannya. Dengan memisahkan tiang dari tanah, batu umpak membantu melindungi kayu dari kelembapan, rayap, dan pelapukan. Sistem ini juga membantu bangunan lebih lentur ketika terjadi getaran gempa. Teknologi tersebut terus digunakan pada masa Majapahit, abad ke-13 hingga ke-15, dan masih dapat ditemukan pada berbagai rumah tradisional Jawa hingga sekarang.
2: Waduh, kamu ini loh, tiap hari kerjaannya main game mulu. Kapan belajarnya?
3: Ih, kakak apaan sih?
2: Kamu ini loh, belajar-belajar, jangan main gadget terus.
3: Kakak ini loh, lagian sekolahnya itu PJJ, kak.
2: Loh, PJJ. Terus kenapa kalau PJJ? Kamu jadi gak usah belajar gitu? Oh, kamu ini ya, justru karena PJJ kamu itu harus banyak-banyak belajar. Sekarang ini waktunya kamu kreatif belajar sendiri, tahu? Gadgetmu itu bisa dipakai buat ikut kelas-kelas belajar daring, buat nambah-nambah pengetahuan lain yang gak kamu dapat dari sekolah. Banyak kok situs-situs atau aplikasi belajar yang bisa kamu ikutin, atau minimal gadgetmu itu bisa kamu pakai buat diskusi sama teman-temanmu ngerjain tugas. Jangan buat main game mulu. Mau jadi apa kamu ini nanti kalau lupa belajar?
3: Iya, kakak bawel.
4: Siswa kreatif membentuk generasi cerdas.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH.

Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, balik lagi di Pro 2 RR Madiun ya. Setelah tadi kita bergabung ke Pro 2 Jember buat ngikutin musik live chat berjaringan. Kali ini balik lagi bareng sama Jani, teman Pro 2 di Jaga Malam. Spesial di malam minggu, tentunya kita akan membahas satu album ya. Tadi sudah aku hadirkan satu single, Apakah Aku Untukmu dari Viko Nainggolan nih, teman Pro 2. Nah, kali ini kita tentunya bakal bahas salah satu albumnya dari Viko Nainggolan ya, teman Pro 2. Albumnya bertajuk Kidung Hara. Wah, dari namanya kayak apa nih Kidung Hara, bikin penasaran gitu teman Pro 2. Nah, nanti kita bakal bahas-bahas ya. Sebenarnya album ini udah dirilis gitu ya di tanggal 26 April 2024 lalu teman Pro 2. Dan tentunya ini juga jadi warna baru gitu ya buat Viko di dunia musik dengan proyek terbarunya Kidung Hara kali ini, teman Pro 2. Nah, dalam album ini tentunya Viko Nainggolan juga menunjukkan kematangan dan juga keberanian dalam mengeksplorasi berbagai elemen musik dan juga gaya penulisan ya, teman Pro 2. Penulisan lagu yang mencerminkan kedalaman emosi dan juga pengalaman pribadinya tentunya. 8 lagu dalam album ini tuh punya tema yang berbeda gitu ya, mulai dari pengkhianatan, persahabatan, harapan, bahkan penguatan diri dan lain-lain. Viko juga melakukan eksplorasi dengan sound yang lebih bergaya gitu ya, dengan tetap mempertahankan inti karakter Viko Nainggolan yang sudah dikenal sebelumnya. Nah, di lagu selanjutnya teman Pro 2 ada satu single. Mungkin ini dipersembahkan buat orang-orang yang ngeyel ya. Yang suka ngeyel, dibilangin tetap ngeyel gitu ya. Satu single dari Viko Nainggolan, salah satu track dalam album Kidung Hara, yaitu Bebel.

Ngomongin soal albumnya Vico Nainggolan ya, Tomoe Produe, Adele yang menarik dari pemilihan judul persembahan volume 1. Nah, kali ini tuh Vico Nainggolan mengatakan bahwa judul tersebut terinspirasi dari penamaan album retro Indonesia dan juga Jepang di zaman dulu nih, teman Produe. Namun judul ini ternyata punya makna yang lebih personal gitu ya bagi Vico. Persembahan ini juga menjadi semacam doa gitu ya untuk keberlangsungan Kidung Hara ke depannya. Kalau kita melihat isi albumnya, 8 lagu yang ada di persembahan Vol 1 ini membawa cerita yang cukup beragam ya, teman Produe. Ada lagu yang berbicara tentang rasa dikhianati, ada tentang persahabatan, ada pula yang membawa pesan mengenai harapan dan bagaimana seseorang bisa kembali menguatkan dirinya sendiri. Keberagaman tema ini membuat album terasa seperti kumpulan potongan pengalaman dan juga emosi manusia. Di sisi produksi, Vico juga tidak berjalan sendiri ya, teman Produe. Rama Krisna terlibat sebagai produser musik dan ikut menerjemahkan visi musikal Vico Nainggolan dalam albumnya kali ini. Kolaborasi keduanya menghasilkan pendekatan musik yang lebih eksploratif, tetapi tetap menjaga identitas Vico-nya sendiri. Dan dari seluruh materi yang ada satu lagu yang secara khusus gitu ya, mereka anggap cukup menonjol gitu, teman Produe. Judulnya adalah Hilang Tak Terulang. Nah, akan aku hadirkan ya, teman Produe, Hilang Tak Terulang dari Vico Nainggolan.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman pro 2, baru saja aku hadirkan ya salah satu juga yang menarik untuk kita simak ya dari proyek Kidung Hara Viko Nainggolan. Ini ada Dewi Pelita, teman pro 2, yang menghadirkan kolaborasi Viko Nainggolan ya bersama musisi asal Malaysia Noh Saleh. Kolaborasi ini teman pro 2 menjadi salah satu warna menarik ya dalam persembahan Vol 1 karena mempertemukan karakter musik Viko dan juga Noh Saleh dalam sebuah karya yang terasa lebih personal dan juga emosional ya. Dari judulnya aja, Dewi Pelita ini membawa kesan tentang sosok yang menjadi penerang, seseorang yang memberikan harapan, menemani atau menjadikan cahaya ketika berada dalam situasi yang tidak mudah. Dan di lagu ini kekuatan utamanya terasa pada pertemuan dua karakter vokal nih teman pro 2. Viko membawa identitas dan juga karakter khasnya, sementara kehadiran Noh Saleh ini memberikan warna berbeda yang membuat lagu ini semakin kaya. Kolaborasi keduanya yang membuat Dewi Pelita tidak terasa seperti sekedar lagu doang atau lagu featuring gitu ya. Ada dialog musikal di antara dua karakter yang berbeda ya, tetapi tetap bisa menyatu nih dalam satu atmosfer. Kalau kita tarik keseluruhan album ya, teman pro 2, lagu ini cocok dengan semangat persembahan volume 1 yang memang mengeksplorasi berbagai sisi emosional manusia, mulai dari pengkhianatan, persahabatan, harapan, sampai penguatan Dewi. Penguatan Dewi, maksudnya Dewi Pelita. Nah, Dewi Pelita ini sendiri teman pro 2 bisa kita nikmati sebagai lagu yang menawarkan rasa hangat dan juga harapan gitu ya, sekaligus menunjukkan keberanian Viko untuk memperluas ruang eksplorasi musiknya melalui kolaborasi lintas negara nih. Dan di sini menariknya Kidung Hara ya, Viko enggak cuman memperkenalkan nama dan proyek baru, tapi juga membuka kemungkinan baru gitu ya dalam musiknya. Persembahan volume 1 akhirnya menjadi gambaran tentang seorang Viko Nainggolan ya, yang sedang memasuki fase baru, lebih berani mengeksplorasi, lebih matang secara musikal, tetapi tetap membawa karakter yang sudah dikenal oleh pendengarnya. Dan tentunya teman pro 2 masih ada dua single lagi ya dari Viko Nainggolan yang akan aku hadirkan. Ada Semoga Jumpa Lagi dan juga Debar Asmara, yang pastinya itu juga masih dalam satu kesatuan albumnya di Kidung Hara persembahan volume 1. Yang nanti kita akan sambung juga ya teman pro 2 di sesi berikutnya. Kebersamaan kita tentunya masih akan berlanjut sampai nanti pukul 24.00 tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti aku akan hadir lagi di sesi Joga Malam Curhat Dong, yang pastinya bakal nemenin kamu semuanya teman pro 2.

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wengker yang dipimpin Prabu Kelono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 Radio, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Jenny di malam hari ini ya. Teman Pro 2, malam minggu semakin malam semakin syahdu. Yang hari ini kamu masih rebahan di kasur ya, teman Pro 2. Atau kamu hari ini lagi nonton Madiun Menari, teman Pro 2. Yang tentunya event yang gede juga ya, teman Pro 2, yang ada di Jalan Pahlawan. Sayangnya juga aku gak bisa nonton. Tapi buat kamu juga yang gak nonton juga ya, teman Pro 2, pastinya akan aku temenin santai aja. Kita sama-sama gak bisa nonton. Ya pastinya aku bakal temenin kamu dengan single-single pilihan ya, yang sudah disusun sama musik director aku ya, Bagas, yang setia menyusun playlist untuk kalian ya. Yang pastinya juga di segmen kali ini, teman Pro 2, jaga malam curhat dong. Aku sudah berhasil menghubungi Mas Andi Jayadi ya, psikolog yang akan menjawab curhatan-curhatan kalian gitu ya, teman Pro 2. Jadi tetap disimak aja, nanti kita bakal terhubung gitu ya sama Sandi. Nanti di pukul 21.30-an lah ya, nanti kita call beliau. Nah sebelum itu, teman Pro 2, aku mau sebut juga ini, kita mau bahas apa sih sebenarnya gitu ya. Oke, pernah gak sih teman Pro 2, kamu ngerasa sudah melakukan banyak hal tapi tetap merasa belum cukup baik gitu ya. Bahkan ketika berhasil mencapai sesuatu, kita justru lebih mudah melihat kekurangannya daripada memberikan apresiasi kepada diri sendiri. Rasa bangga terhadap diri sendiri ini kayaknya nggak selalu muncul secara otomatis gitu ya, teman Pro 2. Ada berbagai faktor juga yang bisa membuat seseorang nih sulit mengakui dan juga menghargai pencapaiannya. Mulai dari kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain gitu ya, mungkin ya standarnya yang terlalu tinggi, hingga kurangnya apresiasi terhadap proses yang sudah dijalani gitu ya. Dan kenapa sih kita bisa begitu sulit gitu ya bangga pada diri sendiri, dan gimana cara membangun penghargaan terhadap diri kita sendiri secara sehat gitu ya, teman Pro 2. Nah itu adalah pertanyaan besar kita di malam hari ini gitu ya. Dan untuk membahas lebih jauh, tentunya kita nanti bakal nanyain itu ke Mas Andi tentunya. Jadi kita harus menunggu jawabannya dulu ya, jawaban yang lebih pasti, lebih konkret gitu ya, teman Pro 2, karena langsung dari ahlinya, psikolog beneran ya. Kapan lagi bisa curhat-curhatan ya, teman Pro 2, barengan sama psikolog gratis. Kalau kamu mau curhat, ada masalah gitu ya, teman Pro 2, boleh banget ya ke WhatsApp kita 0811-369-7755. Dan juga ya, teman Pro 2, yang mau anonim juga boleh, teman Pro 2, nanti bakal aku sensor nama kamu, atau kamu pakai nama samaran juga boleh banget ya, teman Pro 2. Yang pasti yang terpenting adalah kamu menemukan jawabannya dan juga solusinya gitu, teman Pro 2. Jangan ragu-ragu ya, teman Pro 2, yang mau curhat boleh banget ke WhatsApp kita ya. Jangan, yang mau request juga boleh lah. Boleh sini aku play requestan dari kamu yang mau request ya, teman Pro 2. Nah, muncul ya. Oke. Dari Kalara nih, teman Pro 2, ini kakak Kania ya. Oh, ada salah. Oh sorry, itu yang tadi pagi ya, yang tadi pagi kayaknya, yang pagi Mona deh kayaknya ya. Kemudian soalnya belum terbaca ya tadi, jadinya aku bacanya dari atas. Ternyata jamnya udah 10.48 ya, artinya tadi siang gitu. Yang tadi siang Kak Mona nih, Kak Lara. Kemudian yang chatnya barusan nih, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, selamat malam. Maaf ya Kak kalau aku tiba-tiba mengganggu. Ya enggak ganggu dong Kak Lara, gimana?
Nggak ganggu karena kalian adalah pendengar setia, jadi jangan sungkan-sungkan kalau mau WhatsApp kita ya. Aku mau izin request lagu, boleh nggak? Terima kasih. Boleh dong, ayo, mau request apa ya, nanti aku tunggu judulnya. Sebelum itu kita play dulu yang sudah ada di playlist ya, teman Pro 2 dari JCJ, I Will Never Know Why.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: rri.co.id

Oke, teman berdua ada Ayo Come On yang jadi requestannya ke Lara Purnama Syari ya, teman berdua. Makasih banyak ya kakak sudah diputerin lagunya sama-sama. Semoga di malam minggu ini kakak selalu diberikan kesehatan, amin, kelancaran, amin, dan energi positif dalam menemani pendengar lewat siaran malamnya. Waduh, terharu aku dapat doa ya dari Kak Lara. Semoga setiap lagu dan juga kata-kata yang kakak bagikan juga malam ini bisa menjadi teman yang menyenangkan serta membawa kebahagiaan dan membuat malam minggu para pendengar terasa lebih berkesan lagi. Aku sih sangat ikhlas ya teman pro 2 menemani kamu di malam minggu kali ini ya. Kalau misalnya kamu bahagia, wow, aku juga lebih bahagia dong tentunya. Tadi juga ada yang bergabung ya teman pro 2 di WhatsApp. Halo Ganjani dari Jonathan. Aduh, aku kangen banget Jo. Main-main dong. Pasti pendengar juga nanyain gak sih Melody sama Jonathan kemana sih? Udah gak pernah siaran lagi ya. Semoga malam minggu ini tidak mengantuk ya. Oh, tenang. Aku sih sudah doping ya tadi. Doping kopi maksudnya. Aku dengerin nih di radio mobil aku. Wow, thank you Joe, kangen siaran. Makanya main sini dong. Requestnya merindu lagi ya. Hashtag Jonathan gemes. Aduh, semakin rindu nih. Yang di request juga merindu lagi. Oke, thank you ya Jo sudah bergabung. Dan juga hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Yang pastinya aku tidak mengantuk karena dapat chat dari kamu. Oke, langsung aja sebelum nanti kita akan menghubungi Mas Andi Cahyadi ya, teman pro 2. Aku play dulu requestan dari Jonathan Gemes. Merindu lagi dari Miss Sahira.

Oke, teman bro dua masih barengan sama Jenny di malam hari ini ya tentunya. Dan abis ini aku bakal menghubungi Mas Andi ya, teman bro dua, kita akan bahas lebih lanjut gitu ya. Gimana jawaban dari pertanyaan besar kita di hari ini? Kenapa sih kita tuh sulit gitu ya merasa bangga pada diri sendiri gitu, teman bro dua. Tapi kalau misalnya kita terlalu bangga juga jatuhnya sombong ya. Kita harus berada di tengah-tengah gitu ya untuk menyeimbangkan. Oke, aku telepon dulu Mas Andinya ya, teman pro 2. Tungguin sebentar.

0: Oke, teman Produe, kita sudah terhubung ya dengan Mas Andi Cahyadi. Selamat malam, Mas Andi.
1: Halo, selamat malam, Mbak Anjani.
0: Oke, kabar baik, Mas Andi?
1: Puji Tuhan, baik, Mbak Anjani.
0: Oke, semoga selalu diberkahi Tuan dan juga keluarganya. Amin. Ya, Mas Andi ya. Oke, untuk di malam minggu kali ini ya, Mas Andi. kita bahas sesuatu yang mungkin jarang juga disadari gitu ya, sama teman-teman Pro 2 mungkin ya. Ada beberapa orang nih yang kayaknya sulit banget merasa bangga pada diri sendiri. Padahal kayak dipuji orang lain, wah kamu keren ya, gini, enggak ah biasa aja gitu. Nah, itu tuh kenapa sih ada orang yang cenderung seperti itu? Tapi kalau misalnya terlalu bangga dengan diri sendiri, ini juga jadinya sombong ya, Mas Andi. Jadi kita harus berada di tengah-tengah atau gimana nih?
1: Iya. Nah, dari pernyataannya Mbak Anjani sendiri sebenarnya ini ya, Mbak ya. Ini juga salah satu penyebab begitu ya. Karena kadang kita itu selalu takut untuk membanggakan diri. Karena itu dianggap sebuah kesombongan, begitu ya.
0: Betul.
1: Sehingga kita itu kan selalu diajarkan bahwa tidak boleh sombongan, begitu ya.
0: Betul.
1: Sehingga terkadang gitu ya, ketika kita memiliki sesuatu hal yang sebenarnya itu bisa dibanggakan, cenderung untuk apa namanya ya, sulit ya, sulit atau mungkin enggan untuk membanggakan, begitu. Ya itu tadi alasannya adalah nanti kalau saya mau membanggakan, dipikirnya sombong, dipikirnya pamer gitu ya. Atau mungkin apa istilahnya, kalau anak sekarang bilang, pamer itu apa Mbak? Suka lupa sih
0: istilahnya. Flexing,
1: show flexing, off. Iya, yeah. Benar-benar. Dipikirnya adalah flexing dan lain sebagainya begitu. Sehingga orang mengatakan, orang akhirnya begini, memilih untuk tidak membanggakan diri gitu ya. Contoh nih gitu ya, misalnya kita habis dapat prestasi apa begitu ya. Nah sebenarnya kan ini kita bisa banggakan, misalnya kita habis menang lomba apa gitu ya. Atau mungkin kita mungkin dianggap bahwa kita juara satu, atau mungkin pandai dalam hal tertentu, misalnya entah bahasa asing atau mungkin matematika apa. Nah kita itu kan terus mau membanggakan diri bahwa aku loh kemarin habis menang olimpiade matematika gitu ya. Kadang orang sulit gitu ya untuk mengatakan, karena memang dianggap bahwa ketika kita mengatakan itu, dipikirnya adalah ini adalah sebuah kesombongan, kita pamer gitu ya, kita flexing kesuksesan dan lain sebagainya. Padahal enggak kan gitu ya. Nah itu yang sebenarnya kalau saya katakan mungkin itu adalah salah satu penyebab utama. Yang lain mungkin banyak lah ya faktor-faktornya. Karena salah satunya mungkin kita itu cenderung melihat itu sesuatu hal yang negatif dibandingkan hal yang positif begitu ya. Saya itu beberapa kali kalau misalnya isi materi entah itu di anak SMP atau di SMA gitu ya, terkait dengan who am I gitu ya, kelebihan, kekurangan gitu ya. Rata-rata mereka itu lebih banyak mengutarakan kekurangannya gitu ya, dibandingkan kelebihan gitu ya. Artinya kan ketika mereka mengatakan kelebihan, itu sama saja kan mereka nggak bisa, kesulitan mengutarakan kelebihan kan sama aja mereka kesulitan untuk membanggakan diri ya atas apa yang mereka miliki kan begitu. Dan ketika saya tanya kenapa kok kamu sulit banget mengutarakan itu kan gitu ya, mengutarakan kelebihan yang kamu miliki gitu ya. Dia menganggap bahwa ya kelebihan itu ya orang yang menilai, bukan saya kan gitu ya. Jadi nggak mau mengakui bahwa oh ya ini saya punya kelebihan ini kan gitu ya. Ketika saya mengutarakan, oh iya saya punya kelebihan ini, nanti dikiranya adalah sesuatu hal yang sombong. Padahal sebenarnya kan enggak. Ya itu adalah selalu. bagaimana kita juga harus mengenali diri kita kan gitu ya. Dari baik itu kekurangan maupun kelebihan kan gitu ya. Terus mungkin bisa saja kita punya standar yang cukup tinggi kan gitu ya. Yang seharusnya sebenarnya gitu ya, kalau misalnya kita mau membanggakan, oh, di kelas itu kita sudah cukup unggul nih, tapi kita membandingkannya adalah mungkin ke tingkat nasional atau mungkin tingkat apa begitu ya. Mm. Sehingga kan akhirnya kita itu mau membanggakan diri itu sulit, karena kita melihatnya bukan pada lingkup lokal, tapi lingkupnya adalah entah regional maupun nasional kan begitu.
0: Okay.
1: Jadi standar seseorang kenapa sulit untuk membanggakan diri adalah salah satunya itu, apa namanya, mereka memiliki standar cukup tinggi ketika mereka sudah mencapai pada standar yang sebenarnya bagus untuk kalangan itu kan itu ya.
0: Betul.
1: Cuman karena melihatnya adalah bahwa enggak kok, yang lain masih ada yang lebih tinggi, nah seperti itu. Jadi merasa bahwa enggak pantas nih untuk dibanggakan kan begitu ya.
0: Mm-mm.
1: Itu sih mungkin beberapa hal yang menyebabkan kenapa sih kok orang itu sulit membanggakan diri ya. Karena kita pun juga takut untuk dikira sombong kan gitu ya dengan membanggakan diri gitu ya.
0: Tapi sebenarnya boleh nggak sih mas kita sekali-kali gitu ya, perlu juga nggak untuk kita bisa lebih percaya diri gitu?
1: Ya kalau menurut saya penting. Penting sih mbak ya. Misalnya begini, dalam dulu waktu saya pernah cari kerja begitu ya.
0: Iya.
1: Salah satu pertanyaan yang ditanyakan ke saya itu adalah kamu punya kelebihan apa kan gitu ya.
0: Iya, pasti itu
1: ditanya. Nah, kalau kita nggak tahu gitu ya, kalau kita nggak tahu atau mungkin kita takut untuk mengatakan apa yang kita miliki gitu ya. Ya, ya apa namanya? Perusahaan juga nggak akan bisa memberikan penilaian yang maksimal kan gitu ya. Kamu nggak tahu apa yang kamu punya gitu ya, apa yang bisa kamu banggakan, kelebihan yang bisa kamu banggakan nggak bisa kan gitu ya. Bagaimana kamu bisa bekerja di sini kan gitu ya. Nah makanya mungkin kita juga penting ya, walaupun kita tahu batas lah ya, artinya membanggakannya sejauh mana kan begitu ya, supaya tadi tidak dianggap sombong gitu ya. Misalnya oh, semuanya ketika bercerita terus fokusnya ke saya, pencapaian saya, prestasi saya, padahal itu kita tidak pada konteks pembahasan itu. Nah itu yang mungkin kita bisa anggap bahwa itu adalah sombong. Tapi kalau misalnya konteksnya adalah untuk kita menginspirasi, untuk kita misalnya melakukan wawancara atau mungkin apalah ya gitu, yang pada konteksnya oke lah, nggak ada masalah. Ya ini hampir sama kalau misalnya dari acaranya di Pro 2 kan ada ya di Sore Ceria, mereka menceritakan apa namanya kesuksesan mereka. Betul. Dalam hal prestasi mereka. Nah itu kan bukan mereka untuk menyombongkan diri kan gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi mereka mencoba untuk
0: menginspirasi
1: orang gitu ya. Bahwa oh aku lo bisa, pasti kalian juga bisa kan, seperti
0: betul,
1: itu.
0: Jadi betul.
1: Lebih ke arah itu sih ya, kalau misalnya kita bisa apa namanya membedakan antara mana nih yang menyombongkan, terus mana nih yang memang ini membanggakan dalam bentuk untuk menginspirasi gitu.
0: Oke, jadi boleh sangat dianjurkan juga untuk membanggakan diri sendiri, tapi tahu batasannya dan juga tahu konteksnya nih teman Pro 2. Jadi jangan terlalu berlebihan juga, karena nantinya malah flexing ya kalau kata Gen Z sekarang ini. Dan juga
1: ya mbak ya, mungkin nggak apa-apa sih ya. Jadi kalau misalnya katakanlah gini sih, kalau saya sih cukup bisa memaklumi ya. Contoh misalnya gini nih, seorang siswa gitu ya, mereka ikut lomba, entah lomba apapun ya, baik di olahraga, sains ataupun seni, terus mereka menang, terus mereka memajang piala mereka gitu ya. Saya rasa itu masih saya anggap wajar gitu ya. Untuk mereka bisa membanggakan itu kan begitu ya. Itu ya sah-sah aja dong dia memamerkan hasil yang sudah mereka dapat.
0: Betul.
1: Setelah mereka latihan cukup panjang kan begitu ya. Sama halnya kalau misalnya melihat misalnya gini, orang-orang yang mungkin aktif di dunia gym begitu ya, terus mereka punya badan bagus, terus mereka dengan memamerkan ototnya gitu ya, mirror selfie gitu ya. Saya rasa ya nggak apa-apa lah, karena mereka juga ini mendapatkannya juga tidak mudah kan gitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Jadi ketika mereka harus membanggakan itu, saya rasa ya sah-sah aja gitu ya, nggak ada nggak ada yang terus dianggap, wih apa sih sombong, wih apa enggak gitu ya. Ya betul. Selama ya memang itulah ya, tidak terus sedikit-sedikit namanya menunjukkan, memamerkan ke orang lain begitu ya, ini lo prestasiku, ini lo ini apa gitu ya.
0: Sampai story-nya titik-titik gitu kan, itu udah berlebihan ya.
1: Kalau misalnya kita update satu kali dalam, misalnya gini deh, hari ini saya menang lomba apa gitu ya, saya update gitu ya. Saya kan nggak masalah gitu ya, paling cuma sekali itu aja kan gitu ya, atau kan nggak terus setiap kali ceritanya soal itu lagi gitu ya, kita foto lagi gitu kan, nggak kan gitu ya, cuma sekali itu kan gitu ya, itu salah satu bentuk kita mengapresiasi diri kita sendiri sih ya, bentuk kebanggaan kita terhadap apa yang sudah
0: kita perjuangkan gitu,
1: betul
0: ya.
1: Kita perjuangkan gitu ya, ya untuk mendapat juara kan saya rasa mereka juga. tidak gampang kan gitu ya,
0: betul.
1: Mereka kerja keras banget gitu ya, yang misalnya lomba-lomba akademikin gitu ya, mereka kan juga harus belajar belajar cukup panjang waktunya gitu ya, yang olahraga kan, olahraga dan seni kan juga mereka membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk berlatih dan lain sebagainya. Jadi saya rasa untuk membanggakan nggak ada persoalan kalau misalnya mereka mau membanggakan apa hasil mereka berlatih dan belajar
0: Oke. Terima kasih banyak Mas Andi. Semoga buat teman-teman Pro 2 yang masih rendah diri atas pencapaiannya gitu ya. boleh loh sekali-kali kamu menampilkan apa yang menjadi kebanggaan kamu gitu teman Pro 2. Oke, terima kasih banyak Mas Andi atas waktu dan juga sharingnya di malam hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman Pro 2 dan tentunya

upload aja. Gak peduli gitu ya kata orang apa gitu ya, orang ini juga hasil kerja kerasnya kamu, ini hasil perjuangan kamu. Jadi pede aja teman pro 2, malah bisa jadi itu portofolio kamu juga nih, dilirik sama mungkin pihak-pihak tertentu yang bahkan bisa membuka kesempatan baru buat kamu gitu teman pro 2. Misalnya kamu juara di cabang olahraga apa gitu ya, terus tingkat kota, terus dilihat nih postingan kamu gitu ya sama apa gitu yang di tingkat provinsi gitu ya, mungkin ya direkrutlah kamu ya teman pro 2, jadi bisa naik ke kesempatan yang lebih baik gitu teman pro 2. So pokoknya soal itu positif gitu ya teman pro 2, kamu banggain aja, gak usah ragu gitu ya teman pro 2. Ya pastinya kata Mas Adi tadi, harus tahu konteks dan juga batasnya ya teman pro 2. Dan setelah ini kita masih ada drama radio ya teman pro 2 yang nanti akan aku hadirkan di pukul 22 ya. Ada cek fakta juga yang bisa kamu simak teman pro 2. Dan tentunya kita harus mengakhiri juga malam curhat dong kali ini teman pro 2. Semoga bermanfaat ya buat kamu semuanya yang sedang mendengarkan. Nanti kita bakal sambung lagi ya di segmen berikutnya teman pro 2. So tetap stay tune. Ada satu single dari Adrian Khalif 2001 kali.

0: waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan testimoni penerima dana pinjaman dari koperasi Desa Merah Putih.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci video testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel mengenai testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih. Selain itu, jika dicermati dengan seksama, video yang diklaim menunjukkan testimoni dari para penerima pinjaman koperasi Desa Merah Putih memiliki banyak kejanggalan. Berangkat dari kejanggalan itu, maka dilakukan pengecekan mengenai keaslian video menggunakan platform layanan pendeteksi Artificial Intelligence AI. Hasil uji Hive Moderation mendeteksi video tersebut memiliki probabilitas AI generatif yang tinggi, yakni 95,8%.

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya, sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Yo kalau gitu kayak buruan
2: makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

0: Burung-burung, enak sekali hidupnya. Sangkar bagus, mahal lagi. Makanan enak. Kau harus berterima kasih padaku. Kau hidup di rumah orang kaya. Coba lihat, teman-temanmu di luar sana kesana kemari nyari makanan. Untung-untung kalau dapat. Kalau enggak, lapar kau seharian.
1: Hei, Bri. Tidak pagi, sore, malam, hanya burung. Burung yang kau urus. Gak pernah ada waktu untukku.
0: Eh, ibu. Mau kemana nih? Kok rapi gini? Wih, pakaianmu. Pas sekali istri orang kaya.
1: Ah, sudah gombalnya. Ibu mau reunian sama teman-teman SMA.
0: Reunian? Awas ya, CLBK ya.
1: Ah, pikiran bapak ini.
2: Swastiastu. Swastiastu.
0: Buka pintu gerbangnya, Bu. Siapa itu ganggu aja?
2: Swastiastu.
1: Iya, sebentar. Oh, ada tamu rupanya.
2: Ya, maaf Bu, saya Made tetangga sebelah.
3: Siapa Bu?
1: Ini Made Jaya, tetangga di sini.
2: Ya, saya Pak Gede.
0: Oh, Made Jaya, di sebelah Bali Banyar itu ya? Oh iya, mau ngopi, teh, atau susu?
2: Tidak Pak, terima kasih. Saya sudah ngopi.
1: Pasti dia sudah dibuatkan kopi sama pacarnya ya.
0: Pacar? Pacarnya manusia kan?
1: Ah, Bapak. Pasti manusia dong. Kalau gajah, pacarnya gajah. Kalau semut, pasti pacarnya semut.
4: Sombong sekali orang-orang ini.
0: Lihat Bu, mukanya merah. Sudah. Apa itu?
2: Pak Gede, Ibu, ini saya menawarkan barang-barang. Ini brosurnya. Coba lihat-lihat. Ada lemari, sofa, gorden. Siapa tahu Bapak berminat.
0: Ah, pasti barang-barang murahan ini.
2: Tidak, Pak. Ini barang produk luar negeri. Sengaja saya tawarkan pada Bapak.
0: Apa? Luar negeri? Wih, omonganmu. Kalau benar produk luar negeri, pasti kau banyak untung. Tapi kenapa kau masih jalan kaki? Gak punya motor ya? Atau mobil?
1: Mobil? Mobil-mobilan kali.
2: Pak Gede, saya datang ke sini dengan maksud baik. Bukannya dapat jualan, malah hinaan.
0: Iya, ngegas kamu ya. Kau tahu, sebenarnya kau telah menghinaku, tahu. Masa orang kaya sepertiku kau suruh aku membeli barang lewat sales murahan seperti ini? Pergi kau.
2: Ya, aku pergi. Sabar.

bernama Dejaya, pemuda desa, hidupnya sebatang kara. Sudah lama ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Dia bekerja keras untuk memenuhi

0: panas sekali hari ini. Haus, capek. Dari pagi sampai sore ini, satu pun barang gak ada yang laku. Aduh, lebih baik aku istirahat di bawah pohon ini aja.
1: Hah? Beli Made?
0: Gek Ratna? Benarkah kau Gek Ratna?
1: Iya, beli. Yang Ratna.
0: Aduh, kau beda sekarang. Cantik, modis, kayak artis aja.
1: Ah, biasa aja. Setelah tamat SMA, saya jadi kuliah di Jakarta, ngambil jurusan desainer. Terus, beli mau kemana?
0: Beli habis menjajakan barang, mau pulang, istirahat dulu di sini. Panas sekali.
1: Ikut sama Ratna yuk, beli. Kita kan bertetangga. Berarti juga ngelewatin rumah, beli.
0: Enggak usah. Beli jalan aja.
1: Ah, beli. Kita tumben lo ketemu. Masa gitu sih?
0: Ah, masih aja seperti dulu. Dikit-dikit marah.
1: Ya iyalah, beli. Yuk, ikut Ratna.

0: Ratna, anak Pak Gede Sure, sejak tamat SMA, ia kuliah di Jakarta, kini kembali pulang untuk melanjutkan bisnis butik milik bapaknya.
1: Ratna, Ratna, cantik sekali kamu. Kau beda dengan orang tuamu. Kau gadis yang baik, sopan. Ya Tuhan, gimana caranya aku ingin memilikinya? Nah, sakit hati ini karena hinaan orang tuanya belum sembuh. Ini saatnya. Ya, ya, ini saatnya.
0: Malam itu, Made pergi ke rumah Jerobalian minta bantuan untuk mendapatkan Luh Ratna.
1: Dengan lengis colek ini, aku akan menguasai anakmu, Gede Sudo. Tanganku ini telah dilumuri lengis colek. Pemberian Jerobalian, aku akan mendatanginya. Perabotan, perabotan, Bu. Perabotan, perabotan, Bu.
2: Beli Made. Mampir dulu.
1: Ya, makasih, Gek Ratna. Mau lihat barang-barang di brosur ini, Gek? Ini, lihat. Maaf, aku memegang tanganmu, Gek.
2: Ah, gak apa-apa, Bli. Santai aja kali.
3: Ratna, dengan siapa itu?
2: Ini Pak, Bli Made. Dia jual barang-barang.
3: Sini. Hei, Made, beraninya kau menyentuh anakku ya? Ngaca kamu.
2: Bapak kok ngomong seperti itu?
3: Sudahlah, masuk. Nanti ketularan miskin kamu.
1: Iya, enggak apa. Yang penting, lengis colek itu sudah mengena tangannya.

0: 5D.
1: Ratna, kok kesini malam-malam? Nanti orang tuamu marah. Malah Beli yang disalahkan nanti.
0: Beli, Ratna mau di sini. Biarkan bapakku mau bilang apa. Pokoknya malam ini aku nginap di sini ya.
1: Manjur sekali demi cole itu.
0: Beli Made, boleh ya Beli? Please.
2: Macem-macem anak itu. Udah telepon?
3: Sudah, tapi gak diangkat.
2: Coba telepon lagi.
3: Oh, nyambung pak. Halo Ratna. Ratna, di mana kau?
4: Saya Made bu. Ratna ada di rumah saya.
3: Apa?
2: Di mana bu?
3: Ratna ada di rumahnya gembel itu pak.
2: Apa? Akan ku seret dia. Jail, keluar kau. Mana anakku?
5: Oh, Pak Gede.
2: Rasakan ini.
5: Aduh, bapak memukulku.
2: Ini lagi rasakan.
6: Pak, Pak. Lima dia tidak salah, Pak. Hentikan, Pak. Hentikan.
2: Sini pulang kamu. Bu, ini anakmu. Sekarang kunci dia di kamar.
6: Pak, Bu, kalau itu mau bapak dan ibu, Ratna tidak akan lagi bertemu dengan Beli Made Jaya.
2: Nah, gitu dong.
3: Ratna, bangun nak, sudah siang. Ratna. Aduh, Ratna.
2: Ada apa itu?
3: Pak, anak kita, Pak.
7: Ratna lemas, dari mulutnya keluar busa. Ternyata dia meracuni dirinya sendiri dengan obat nyamuk. Akhirnya Ratna dilarikan ke rumah sakit. Made Jaya menyesal. Maksud hatinya menggapai langit dengan cara kotor. Selamanya tidak membuahkan hasil.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

Ferry Mahalini, teman produe, baru saja aku hadirkan ya. Semakin malam semakin menggalau nih sepertinya ya. Dan tentunya teman produe, lagunya dari Mahalini nih emang selalu apa ya, nancep gitu ya di hati, ngena gitu. Dan tapi akhir-akhir ini Mal ini sering dapat head comment nih teman produe, yang katanya sih attitude-nya yang kurang gitu ya teman produe, ya itu sih penilaian orang-orang ya. Selagi kayaknya juga bebas-bebas aja sih orang-orang mau komen gimana gitu ya, tapi jangan sampai head comment gitu ya teman produe. Cukup apa ya, melihat aja kalau misalnya yang kita ketik tuh negatif, mending nggak usah gitu teman produe, daripada menyakiti orang lain gitu ya. Disimpan aja gitu. Kalau misalnya, tapi kalau kamu mau muji karyanya itu boleh banget teman produa. Lagunya bagus gitu ya. Dinyanyiin ini jadi sama-sama bagus gitu ya. Karena perdebatannya yang ada itu ya, yang baru-baru ini gitu ya aku ngikutin di threads. Menyimak juga nih gosip ya, hal ini nih lagi diperbincangkan gitu ya, karena dia menyanyikan lagi gitu, lagu yang percuma ya, yang juga sudah dinyanyikan sama Anggis ya kayaknya teman produa. Jadi ada pro kontra nih di antara netizen gitu ya. Ada yang mendukung lebih bagus dinyanyiin Lini gitu ya. Harusnya kalau udah dikasih Anggis gak usah dinyanyiin lagi dong. Ya itu kan lagu-lagu dia juga ya teman produa, sama-sama bagus loh. Jadi kenapa kita gak berpositive thinking aja gitu ya. Semuanya bagus gitu ya, dinyanyiin Anggis juga bagus, dinyanyiin Mahalini juga bagus gitu ya. Mereka juga baik-baik aja gitu ya teman produa. Malah netizen yang sewat ya. Pesanku sih jangan meng-head comment gitu ya teman produe. Mari kita isi dan juga kita jaga jari kita ya untuk ngetiknya yang positif-positif aja gitu teman produe, biar moodnya juga bagus terus gitu ya. Dan tentunya di malam hari ini teman produe, aku masih bakal temenin kamu di jaga malam, masih barengnya sama aku nanti di sampai pukul 24 ya teman produe, masih lama. Aku juga mau play juga lagu-lagu yang kali ini ada yang terbaru nih teman produe, aku sempilkan. Padahal kita nggak lagi di hit list ya, tapi aku juga pengen dengerin lagu barunya Roni Parulian nih teman produe, yang judulnya Februari. Ada apa sih Februari buat Roni Parulian nih, padahal kan ini kan bulannya Agustus ya, dia malah rilisnya Februari. Berarti ini sangat-sangat ada makna tersembunyi gitu mungkin ya. Kita dengerin aja.

0: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Monumen Suryo. Monumen Suryo merupakan sebuah destinasi wisata sekaligus monumen bersejarah yang terletak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Monumen Suryo ini diresmikan oleh Pangdam 8 Brawijaya, Mejen TNI Witarmin pada 28 Oktober 1975. Walaupun hanya berbentuk monumen, bangunan ini penuh dengan sejarah yang tetap harus diingat, khususnya oleh masyarakat Ngawi sendiri. Monumen ini dibangun sebagai tanda kehormatan, khususnya dari masyarakat Kabupaten Ngawi serta secara umum oleh masyarakat Jawa Timur kepada tokoh gubernur pertama Jawa Timur, R.M. Suryo. R.M. Suryo meninggal dunia akibat insiden PKI atau Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tahun 1948.
1: Tapak Sejarah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama gue Jenny di malam hari ini ya. Teman Pro 2, gimana kamu, udah ngantuk atau belum? Jujur aku sudah mulai ngantuk, teman Pro 2. Tapi tenang aja, kebersamaan kita masih 1 jam ya. Aku masih bakal temenin kamu di malam hari ini di segmen terakhir teman Pro 2 Jazz Music, yang pastinya aku bakal play lagu-lagu yang kali ini udah agak calm down di teman Pro 2 buat temenin kamu beristirahat ya tentunya di malam hari ini. Jangan begadang, meskipun besok masih libur ya teman Pro 2, begadang itu tidak baik. Ya pastinya masih banyak single-single yang bakal aku play ya teman Pro 2 buat mengantar kamu ke alam mimpi. Tentunya kita masih akan bertemu lagi di esok hari ya teman Pro 2, besok barengan sama aku di siang ya, karena gak mungkin juga aku abis semalam terus nemenin kamu di subuh gitu ya teman Pro 2, meskipun itu juga mungkin. Ya pastinya jangan bosan ya teman Pro 2, dan tetap stay tune aja buat kamu yang stay di 95,2 FM, yang streaming di rri.co.id maupun di RRI Digital ya teman Pro 2. Terus simak aja, yang pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal full kasih kamu lagu-lagu aja teman Pro 2. So tetap stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Radio, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: day.
1: Keep smiling, because life is a beautiful thing and there's so much to smile about. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Marilyn Monroe.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah.
1: Situs Watu Sirah. Situs Watu Sirah berlokasi di Jalan Dr. Sutomo, Dusun Watu Sirah, Desa Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Situs ini berupa sebongkah batu yang dipahat menyerupai bentuk wajah. Watu Sirah digambarkan dengan mata melotot dan taring bawah yang menyeringai hingga ke bagian pipi, sehingga identik dengan kolo. Kolo adalah hiasan berbentuk kepala raksasa dengan ekspresi menakutkan. Hiasan ini dimaksudkan sebagai penolak bala. Umumnya ditempatkan di tengah bingkai bagian atas pintu masuk bangunan candi. Mitos yang berkembang menyatakan situs Watu Sirah memiliki kaitan erat dengan keberadaan Dusun Watu Sirah.
0: Tapak Sejarah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Inspirasi Pro 2. Dunia itu hanya 3 hari. Kemarin yang tak akan pernah terulang ceritanya. Besok yang belum

2. Demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, mulai dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Anjani pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara esok hari. Pro 2, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pagi Teman Pro 2, inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah. Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa? Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah.
1: Candi Simbatan. Candi Simbatan merupakan bangunan peninggalan bersejarah yang ada di Magetan. Candi Simbatan yang lebih dikenal dengan Pemandian Dewi Sri merupakan penamaan Pemandian Dewi Sri yang dikarenakan pada bagian dasar kolam candi terdapat arca yang disebut dengan Arca Dewi Sri. Pada bagian dada patung Dewi mengeluarkan sumber mata air yang jernih. Sumber mata air yang keluar dan berada di Candi Simbatan menurut cerita dipercaya menyembuhkan segala penyakit. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Simbatan dapat melihat bangunan bersejarah selain melihat keindahan ornamen yang ada di Candi Simbatan. Selain itu, setiap setahun sekali pada bulan Muharram, menurut penanggalan Hijriah, akan diadakan upacara adat di Candi Simbatan.
0: Tapak Sejarah.

kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2. PT Angkasa Pura Indonesia memberikan penghargaan program Indonesia Berkarya kepada publik figur Agnes Monica. Penghargaan tersebut diberikan atas dedikasi sang penyanyi yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Penyerahan apresiasi edisi perdana berlangsung secara langsung di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, di mana Agnes Mo sendiri baru saja dipercaya untuk memerankan karakter penting dalam serial televisi ternama Hollywood. Terkait hal tersebut, Ferry Y. Setiadi, selaku Direktur Komersial In Journey Airsport, menyampaikan tujuan peluncuran program apresiasi tersebut secara resmi. Dan program khusus ini resmi diluncurkan bertepatan dengan momentum perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Informasi lainnya, pelatih Persija Shin Tae-yong bangga dengan penampilan anak asuhnya usai menang telak 4-0 atas Brisbane Roar dalam laga uji coba. Persija mencetak 4 gol lewat 2 gol Alexander Jeremiah Jeff, Kirim Memija, serta bunuh diri Dean Bouzanis di Jakarta International Stadium yang menjadi saksi kemenangan tim ibu kota tersebut pada hari Sabtu 29 Agustus kemarin. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

95,2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pradua. Semangat pagi di hari Minggu 30 Agustus 2026. Dua hari menuju akhir bulan di Agustus ya, terus ganti bulan lagi di bulan September. Semoga kamu selalu sehat ya teman Pradua, kabarmu ya baik-baik, sehat-sehat, amin. Dan yang jelas di sesi pada kali ini berjumpa barengan sama aku Nabila Negari ya. Di sesi pertama tentu akan memberikan update-update informasi, berita nasional, berita lokal, berita internasional. Dan kita bakal seru-seruan juga dengan lagu-lagu hits. Sampai dengan nanti Hitlist Weekend pukul 11 waktu Indonesia Barat, Nabila bakal temenin kamu. Kita program 2 RR Madiun akan hadirkan beberapa agenda seru di hari Minggu tentunya juga teman Pro 2. Sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jaga Malang, barengan sama penyiar-penyiar Pro 2 RR Madiun yang kece-kece. Nah, hari Minggu ini agendanya ngapain teman Pro 2 ya? Kayaknya di Kota Madiun sendiri ada beberapa agenda seru ya. Di bundaran gitu, terus ada di Jalan Pahlawan juga, kayaknya Car Free Day ya, khusus kemarin Car Free Night, ada menari juga ya kan. Terus habis itu ya pokoknya nikmatilah hari Minggu kamu teman Pro 2, bakal sambil seru-seruan barengan program 2 RR Madiun. So stay tune ya, selain di frekuensi 95,2, kamu juga bisa menyimak siaran kami melalui streaming di rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital.

Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Oke, teman berdua, informasi pertama dari dunia olahraga nih ya, di mana Marquez mempertahankan rekor sempurna pada balapan sprint MotoGP Aragon setelah meraih kemenangan dominan pada hari Sabtu kemarin nih. Untuk start dari posisi kedua, pembalap Ducati tersebut mengalahkan Alex Marquez dan juga Marco Bezzecchi di sirkuit Motorland. Bezzecchi sendiri sejatinya menjadi kandidat kuat setelah menguasai sesi latihan dan kualifikasi, tapi Marquez langsung mengambil alih posisi terdepan melalui manuver pengereman di tikungan pertama. Alex Marquez turut memanfaatkan momentum tersebut untuk melewati Bezzecchi dan merebut posisi kedua. Sementara Bezzecchi berusaha membalas, tetapi dua pembalap Ducati tersebut mampu mempertahankan posisi mereka. Adapun Marquez kemudian mulai memperlebar keunggulan di depan rombongan pembalap, hingga akhir lap kelima, pembalap Ducati tersebut sudah unggul hampir 1 detik. Kemenangan tersebut tentu saja menjadi yang ke-20 bagi Marc Marquez dalam karir sprint MotoGP, di mana jumlah tersebut merupakan kemenangan sprint terbanyak yang pernah diraih pembalapan di kejuaraan. Sementara Alex Marquez finish kedua sekaligus membawa Ducati mencatatkan finish 1-2, sementara Bezzecchi harus puas menempati posisi ketiga setelah kehilangan kesempatan mengejar kakak beradik tersebut. Nah, untuk hasil sprint, ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi ketiga klasemen sementara kejuaraan, di mana Alex Marquez di sini juga memperoleh tambahan poin penting dalam mengungguli salah satu pesaing utama Ducati. Adapun Pedro Acosta tampil kuat bersama KTM untuk merebut posisi keempat setelah mulai balapan dari urutan keenam, dan juga Martin sempat melewati Acosta nih teman Pro 2 setelah mengatasi Fernandez, tetapi kesalahan pada lap kelima membuatnya harus turun ke posisi kelima. Sementara itu, Fermín Aldeguer menunjukkan penampilan impresif dengan naik posisi ke-11 menjadi ke-6. Nah, untuk Raul Fernandez harus turun ke posisi 8 setelah kesulitan mempertahankan kecepatannya. Dan untuk Johann Zarco, finish ke-9 dan mengamankan 1 poin dalam penampilan kembalinya di MotoGP. Jadi, untuk urut-urutannya itu ya, teman Pro 2. Dilanjutkan, ada Raul Fernandez yang harus turun ke 8 setelah kesulitan mempertahankan kecepatan. Ada Jack Miller yang menjadi pembalap Yamaha terbaik dengan finish ke-10. Francesco Bagnaia, Alex Rins, dan Toprak Zdraskadlioglu yang melengkapi posisi setelahnya.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at RRI_Madiun.
1: RRI.co.id, sumber

ada Denanda nih ya, tiba-tiba kau ya menemani kita di menit ke-35 lepas dari pukul 7, 6 masih pukul 6. Iya teman berdua, saking aku ini ya semangat gitu untuk menemani kamu, padahal masih setengah 7 tapi udah kayak kayak jam 7 aja gitu. Ah, ngeles banget Nabira. Ya udah deh teman berdua, kita beralih ke informasi kedua gitu ya. Ada berkaitan dengan Kementerian Kesehatan yang memastikan seluruh fasilitas kesehatan terdampak gempa ini sudah kembali beroperasi melayani masyarakat, di mana pemulihan dilakukan kurang dari 2 minggu meski gempa susulan masih saja terjadi di sejumlah wilayah. Terkait hal tersebut, Dante Saksono Harbuwono selaku Wakil Menteri Kesehatan mengatakan bahwa pelayanan kesehatan tetaplah berjalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagian fasilitas pun masih menggunakan tenda darurat karena kondisi bangunan belum sepenuhnya aman. Dante pun menjelaskan pelayanan sementara dilakukan di luar gedung untuk mengantisipasi gempa susulan, di mana kondisi tersebut juga membuat masyarakat dan juga tenaga kesehatan khawatir menggunakan bangunan fasilitas dari kesehatan. Untuk pemulihan layanan dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan juga lembaga. Di antaranya di sini bekerja sama dengan BNPB, Kementerian Sosial, Basarnas, TNI, Polri, serta masyarakat setempat. Dan Dante memastikan seluruh fasilitas kesehatan terdampak kini kembali berfungsi meskipun sebagian pelayanan masih berlangsung di tenda nih teman perdua. Untuk penggunaan fasilitas sementara dilakukan hingga kondisi bangunan dinilai aman bagi tenaga kesehatan sendiri maupun masyarakat. Adapun pemulihan fasilitas kesehatan di sini diharapkan bisa memperkuat pelayanan masyarakat terdampak gempa, dan pemerintah juga terus memantau kondisi wilayah untuk memastikan layanan kesehatan tetap tersedia selama proses pemulihan pasca bencana.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Yuk, segera download RRI Digital.